0: dan respect buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di RRI.

Terima dengan lapang dada, itu salah satu yang bikin kita selalu positive thinking, gak gampang sedih, ya kan? Yang suasana hatinya selalu baik, karena segala hal tuh kayak diterima lapang dada aja, kalaupun negatif, kalaupun ternyata tidak sesuai keinginan, ya udah itu memang udah jalannya gitu loh. Wih, Kopral Jono banget ya. Ku terima dengan lapang dada, kata-katanya keren banget ya. Bukan pria tampan, udah aku puterin buat kamu teman berdua, band kebanggaan Palembang yang lagunya keren-keren terus kalau aku bilang sih gitu ya. Oke, aku juga tadi sebelumnya udah muterin gimana Kopral Jono memberikan apresiasi dan respect buat RRI yang akan menyelenggarakan, kemudian memberikan informasi terus seputar Piala Dunia 2026 ini, ya kan teman pro 2. Nah, pagi ini juga aku bakal lebih concern aja untuk kasih kabar seputar Piala Dunia, karena pas banget ya 11 Juni hari ini, ini adalah hari pertama bergulirnya Piala Dunia 2026. FYI teman pro 2, kamu udah tahu belum kalau ternyata ada film bertema Piala Dunia loh, dan ini emang wajib banget ditonton sama pecinta sepak bola. Wah, film bertema Piala Dunia, iya beneran. Jadi memang film yang temanya Piala Dunia itu selalu menghadirkan kombinasi sempurna ya. Ada olahraganya, ada drama, ada inspirasi gitu loh. Dari kisah keluarga sampai dengan perjuangan atlet underdog misalnya, semua film itu ya menunjukkan bahwa emang sepak bola itu bukan cuma sekadar permainan loh, tapi juga tentang ada ceritanya, harapan, semangat juga gitu ya. Oke, jadi emang Piala Dunia selalu menghadirkan cerita besar ya, mulai dari perjuangan tim underdog aku bilang tadi ya, ada juga drama emosional pemain, sampai momen bersejarah yang emang dikenang di sepanjang masa gitu. Dan itu tuh bikin emang dunia sepak bola jadi inspirasi sempurna banget lah ya untuk industri perfilman gitu ya. Ada beberapa deretan film yang temanya Piala Dunia yang emang layak banget masuk daftar tontonan kamu ya pecinta bola teman bro 2. Pertama, The Miracle Burn di tahun 2023 mah udah baru-baru ini ya. 2003, The Miracle Burn. Jadi ini adalah film drama asal Jerman. Pokoknya J aja depannya ya. Film drama asal Jerman yang mengambil latar kemenangan bersejarah Jerman Barat di Piala Dunia 1954. Gitu ya. Kemudian juga ada The Beautiful Game. Ini tahun 2024 loh teman pro 2. Ini adalah film produksi Inggris ya. Yes. Ini tayang di Netflix dan menghadirkan kisah berbeda dari dunia sepak bola gitu. Jadi itu lebih ke cerita tentang perjalanan tim sepak bola tunawisma asal Inggris yang akhirnya berangkat ke Roma ya untuk mengikuti Homeless World Cup gitu. Dan ya udah banyak banget ya, ada karakter-karakter tersendiri dan memang memperlihatkan gimana sepak bola tuh mampu menjadi harapan baru untuk orang-orang yang kehilangan arah hidup gitu. Itu pesan dari film tadi ya teman pro 2. Kemudian ada Mexico 86 ya. Jadi Mexico 86 ini adalah film komedi drama yang dibintangi sama Diego Luna dan juga mengangkat kisah di balik layar penyelenggaraan Piala Dunia 1986 di Meksiko gitu ya. Ada juga 83 ya di 2021. Nah, kalau itu tuh mengangkat dunia kriket. Jadi film ini tuh tetap membawa semangat kompetisi ala Piala Dunia yang emang kuat banget gitu teman pro 2 ya. Jadi seru ya, ternyata Piala Dunia pun punya film-filmnya. Kayak Dream juga nih baru di 2023 ya. Ada Dream juga, ini film drama komedi Korea Selatan, yes. Dan ini kayak tentang pemain sepak bola profesional yang temperamen banget ditugasin untuk ngelari tim tunawisma yang unik ya pas berkompetisi di Piala Dunia tunawisma gitu deh. Jadi memang ada aja film-film tentang tunawisma. Piala Dunia kayak tunawisma. Mentang-mentang ada dua film tentang tunawismanya ya. Tapi unik-unik teman pro 2. Jadi sekian banyak judul yang aku sebutin, boleh banget untuk kamu cari referensinya, tonton biar makin seru, makin relate banget aja sama Piala Dunia 2026 yang running startnya 11 Juni hari ini.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kelompok sekelompok sama siapa?
1: Sama aku aja, Yun.
2: Eh, jangan sama Stephanie deh.
0: Loh, kenapa emangnya?
2: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
0: Hah? Masa sih?
1: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
2: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
1: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
2: Rasis? Maksudnya gimana sih?
1: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
3: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya teman tanpa dibeda-bedakan.
1: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
3: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda, tapi tetap satu.
2: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
3: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
1: Nah, gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita,
4: Bhinneka Tunggal Ika.
5: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
6: Teman.

0: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
1: Alah, so baik.
2: Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
0: Eh, nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
1: Oh, gitu ya.
2: Ya udah, sekalian ayo kita bantu Pel.
0: Eh deh, nggak gitu juga kali.
3: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.
4: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: pakai cara mati lampu segala sih? Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota.
1: Sial.
2: Kakak, kenapa?
0: Diam kamu. Anak kecil ikut campur.
1: Kakak, apa sih? Marah-marah.
0: Apa? Mau ngadu sama mama? Hah? Pakai acara nangis lagi?
1: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak habis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Heh, ini anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
1: Kakak jahat.
3: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Santai siang, dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya,

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya.

Rode Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodo, Ed Sheeran and Castle of the Hill yang udah aku puterin buat kamu deh ya. Tapi emang kalau kita ngomongin seputaran World Cup 2026 ya, di Piala Dunia 2026 yang emang udah bergulir sekali lagi ya, startnya itu dari hari ini, dari 11 Juni 2026 sampai dengan 19 Juli 2026 nanti, teman Prodo. Tapi emang luar biasa banget loh ya. Jadi ceritanya untuk tahun ini ya, untuk Piala Dunia 2026 ini ada terobosan terbaru ya. Jadi cetakan rekor terbaru dari FIFA, tahu nggak ya? Ternyata tembus hadiahnya sampai dengan 15,8 triliun rupiah kalau dirupiahkan. Wow, luar biasa banget nggak sih? Gitu ya. Jadi dari FIFA ini udah resmi mengumumkan total dana hadiah fantastis yang mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah turnamen, yaitu sekitar 871 juta US dollar atau setara dengan 14,3 triliun hingga 15,8 triliun rupiah. Jadi lonjakan nilai hadiah ini tuh jadi motivasi raksasa kan untuk seluruh negara kontestan yang berlaga di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Jadi tim yang berhasil untuk mengangkat trofi emas di laga final dipastikan pulang membawa hadiah utama sekitar 50 juta US dollar atau sekitar 890 miliar rupiah. Dan angka ini teman Brodo mengalami kenaikan signifikan dibanding dengan edisi-edisi sebelumnya. Nah, kalau tim yang harus puas di posisi runner up ya, peringkat 2 tuh, RU1 ya, itu tetap bakal membawa pulang dana segar yang gak kalah besar, yaitu 33 juta US dollar atau 588 miliar rupiah kalau dirupiahkan, teman berdua, gitu deh. Banyak banget. Peringkat tiganya adalah 29 juta ya US dollar atau sekitar 517 miliar. Kemudian peringkat empatnya teman berdua 27 juta US dollar atau sekitar 480 miliar rupiah. Wow, banyak banget. Jadi emang distribusi merata untuk semua peserta bagi tim yang belum berhasil menembus babak semifinal. FIFA juga tetap menyediakan alokasi dana sampai dengan ratusan juta dolar Amerika Serikat gitu deh. Jadi seluruh dari 48 negara peserta itu dijamin bakal menerima uang tunai berdasarkan pencapaian terjauh mereka di turnamen. Ini keren banget, ini benar-benar ya. Jadi Piala Dunia tahun ini tuh benar-benar memberikan dana segar untuk seluruh tim ya, pokoknya gitu deh. Apalagi juaranya, tahu dong. Aduh, gede banget, 890 miliar. Wow, fantastis banget. Makanya disebut kalau angka ini benar-benar lebih tinggi ya, meningkat signifikan dibanding edisi-edisi sebelumnya. Keren banget ya, Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Roda Pemalembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini Kak Cinta, dan saatnya buat aku pamit dari ruang dengar kamu dong ya. Tenang aja, kakak Naura Zianya udah siap nemenin kamu selanjutnya. Ihu, bukan begitu Naura?
1: Siap.
0: Menyala ya pokoknya. Kalau kita langsung teman Pro 2 dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, Resi Chandra pamit. Dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

Malam Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang. Bersama saya Naura, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, Langit Picture Indonesia memperkenalkan film drama keluarga terbaru berjudul Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Film ini mengangkat kisah hubungan ibu dan anak, pencarian jati diri remaja, serta peran musik sebagai media penyampaian perasaan. Film yang disutradarai oleh Ferly Halim tersebut memadukan unsur drama keluarga dan musik dengan latar kota Semarang. Karya ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 16 Juli 2026. Informasi selanjutnya, tim nasional Portugal meraih kemenangan 2-1 atas Nigeria dalam laga uji coba yang berlangsung di Estadio Dr. Magalhães Pessoa, Kamis 11 Juni 2026. Francisco Conceição menjadi penentu kemenangan Selasco melalui golnya pada babak kedua. Hasil tersebut memperpanjang rekor tak terkalahkan dari Portugal menjadi 5 pertandingan. Informasi terakhir, Teman Pro 2, grup musik Experimental Death Trash asal Yogyakarta untuk merilis video musik terbaru berjudul Batara Kala. Karya tersebut menjadi penanda eksplorasi baru dalam memadukan unsur musik ekstrim dengan tradisi budaya Jawa. Peluncuran video musik dilakukan pada awal Juni 2026 dan mendapatkan perhatian di kalangan musik independen nasional, dan melalui karya tersebut untuk menghadirkan pendekatan berbeda dalam menggabungkan instrumental tradisional dengan musik metal modern. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 93.7 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang, apa kabar teman Pro 2? Semoga baik aja ya. Dan hari ini seperti biasa di Santai Siang edisi 11 Juni 2026 kamu bakalan ditemenin sama Naura sampai jam 3 sore nanti teman Pro 2. Dan sambil dengerin Naura, aku juga bakalan puterin lagu-lagu paling hits untuk kamu semua di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 nanti. Kalau kamu mau request bisa banget langsung aja WhatsApp di 0816 110 916. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Pro 2 FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. That was Iconic by Mistake featuring LeSserafim, Elite, and Cat's Eye, teman Pro 2, yang emang baru aja ngerilis music videonya semalam banget, teman Pro 2. Dan emang, wah, udah kebayang nih music videonya keren banget, teman Pro 2 ya. Jadi trio HYBE ini nih memang menunjukkan taring mereka sebagai girl group yang terkenal banget di South Korea sana, teman Pro 2, dan secara global juga disukain banget sama fans-fansnya gitu kan. Dan emang di music videonya ini menunjukkan kekuatan mereka sebagai girl group gitu, teman Pro 2 ya. Meskipun mereka tuh punya warna yang berbeda-beda, tapi pas disatuin cocok banget gitu loh, teman Pro 2. Dan emang kalau dari lirik lagunya nih, kayak judulnya juga Iconic by Mistake, mereka ini nih emang mau menunjukkan ke para haters kalau gara-gara kalian yang nge-hate, sebenarnya kami jadi makin terkenal gitu loh. Bahkan nih di beberapa music video tuh mereka tuh kayak nyinggung-nyinggung skandal-skandal yang pernah mereka alami gitu, teman Pro 2. Contohnya kayak Elite yang dulu tuh pernah sempet diomongin soal veneer gigi mereka gitu. Dan di video klip ini Elite tuh memerankan para suster di dental klinik, teman Pro 2. Jadi emang kayak mereka tuh nunjukin ya, bodo amat kalian mau benci, makin kalian benci makin terkenal kami gitu kan. Emang keren banget, teman Pro 2 ya, trio ini, wah wah wah. Dan membahagiakan lagi, teman Pro 2, mereka bertiga ini ya, grup tiga ini bakalan tampil juga di Mnet M Countdown, teman Pro 2, besok ya kayaknya, teman Pro 2. Jadi kalau kamu kepo sama penampilan mereka nih kira-kira bakal sepecah apa, jangan sampai ketinggalan tentu aja, teman Pro 2. Karena emang official release untuk lagu ini juga dirilis besok juga, sekalian saat mereka perform juga tuh, teman Pro 2 ya. Tapi menurut kamu sendiri gimana, teman Pro 2 ya, sebagai fansnya HYBE atau mungkin kamu juga hatersnya para tiga grup ini? Jangan ya hate-hate gitu, teman Pro 2. Gimana menurut kamu kolaborasi antara ketiga grup ini? Apakah kamu suka atau malah gak suka tuh?

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

You're still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, canggih dari Petra si Hombing, teman Pro 2 yang emang sih. Kalau sekarang di dunia yang lagi canggih-canggihnya gini, teman Pro 2, kayak lirik Petra si Hombing tadi, hidup memang harus canggih, tapi jangan sampai teknologi yang bikin ngatur hidup kamu, teman Pro 2 ya. Tetap harus kamu yang pegang kendali dari teknologi yang kamu gunakan dong, teman Pro 2 ya. Karena kalau kamu dipegang kendali sama teknologi, ujung-ujungnya apa? Kamu jadi tergantungan dan nanti kamu gak bisa ya namanya punya kuasa atas diri sendiri lagi. Wow, serem banget ya teman Pro 2. Dan ini tuh memang jadi salah satu concern banget teman Pro 2 di tengah dunia yang memang lagi maju-majunya kayak sekarang ya. Jadi teknologi tuh emang cepet banget bergeraknya, sedangkan kita tuh mengikuti dari belakang gitu teman Pro 2. Dan ini nih memang jadi salah satu premis di film yang bakal tayang juga di bioskop teman Pro 2 ya. Ini adalah film Toy Story 5 yang emang ngebahas tentang bagaimana para mainan ini sekarang udah mulai terancam gara-gara munculnya teknologi teman Pro 2 ya. Emang nih, jadi seperti yang kita tahu ya, anak-anak sekarang tuh gak bisa ya namanya gak deket-deket sama teknologi gitu kan. Makan aja sambil nonton iPad gitu kan. Mau ngapain main sambil nonton iPad, gak pernah ada lagi yang main keluar rumah gitu teman Pro 2 ya. Jadi emang itulah sebutan iPad Kid muncul ya teman Pro 2, gara-gara kegiatan semua bocil-bocil tuh deket banget sama teknologi teman Pro 2. Dan ini emang yang pengen banget diangkat di film Toy Story yang baru ini, yang rencananya tuh bakalan tayang di 19 Juni 2026 teman Pro 2. Dan serunya teman Pro 2 ya, kemarin Taylor Swift juga sempit datang nih ke premiernya Toy Story 5 di Los Angeles, dan setelah itu tuh dia juga sempat perform lagu yang jadi OST untuk film Toy Story 5 ini, I Knew It, I Knew You teman Pro 2, secara langsung. And it was the first time Taylor Swift ngebawain lagunya. Dan satu lagi teman Pro 2, ada momen spesial kolaborasi Taylor Swift sama sang ikon dari penyanyi yang nyanyiin lagu Toy Story yang pertama teman Pro 2, yaitu You Got Friend in Me. Dan situ Taylor duet sama Randy Newman teman Pro 2, dan itu emang nostalgia banget vibesnya pas dengerin. Itu juga diiringin piano, wah jadi makin rasanya mau nangis gitu teman Pro 2 ya, apalagi kalau kamu grow up watching Toy Story dari kecil gitu teman Pro 2. Jadi pastinya tuh emosional banget lihat momen lagu ini dinyanyiin secara live teman Pro 2 ya. Dan selain itu Taylor Swift juga bilang teman Pro 2, kalau film Toy Story 5 ini jadi salah satu film Toy Story favorit dia banget. Dan dia juga sempat bilang kalau film Toy Story 5 ini tuh masterpiece banget gitu teman Pro 2. Jadi tuh wajib banget ya kayaknya kita nonton nih. Kalau Taylor Swift udah bilang masterpiece, biasanya nih pasti oke nih filmnya teman Pro 2. Setuju gak tuh? Ya udah deh teman Pro 2 ya, selagi kita menunggu Toy Story ini tayang di bioskop di tanggal 16 Juni 2026 nanti, kita dengerin dulu lagunya Taylor Swift yang jadi OST untuk film Toy Story 5 ini. This is I Knew It, I Knew You.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ngomong-ngomong tentang tahun 2026 ya teman Pro 2, emang di tahun 2026 ini banyak banget surprise-nya. Baru setengah jalan di tahun 2026, ada aja kejutan-kejutan dari artis-artis favorit kita teman Pro 2 ya. Salah satunya dari Ariana juga yang tiba-tiba ngeluarin album baru gitu teman Pro 2. Terus tur juga setelah sekian lama gak tur teman Pro 2 ya. Terus tuh juga ada comeback nanti dari Kunto Aji yang bakalan ngerilis album baru. Wah, terus The Fortune juga yang udah sekian lama vakum tiba-tiba ngerilis lagu baru. Waduh, pokoknya banyak banget artis-artis dari internasional sampai Indonesia yang emang comeback dengan lagu-lagu terbaru dari mereka teman Pro 2 ya. Dan emang sekarang juga eranya dimana comeback itu tuh jadi momen yang unik banget teman Pro 2 untuk promosi ya. Mulai dari Olivia juga yang kemarin sempat promosi waktu dia mau ngasih tahu album barunya, dia tuh sampai ngasihin kayak ngecat satu tembok gitu, tiba-tiba warnanya tuh diubah dia jadi warna pink, terus dikasih logonya Olivia Rodrigo yang bikin semua orang tuh langsung kayaknya Olivia bakalan comeback deh kayak gitu. Jadi orang excited duluan gitu ya teman Pro 2 ya. Dan ini juga jadi salah satu strategi yang sering banget dilakuin sama artis-artis sekarang gitu teman Pro 2. Salah satunya tuh kayak billboard yang aku bilangin tadi, kayak Olivia tadi, ini juga lagi muncul lagi di tengah-tengah kota New York dan Los Angeles teman Pro 2. Ada tulisan billboard yang bertulisan TRM teman Pro 2 ya. Dimana tulisan ini nih berwarna hitam dengan background warna merah menyala teman Pro 2. Terus di atasnya tuh ada logo Spotify-nya. Jadi semua orang tuh langsung berasumsi nih, kayaknya nih bakalan ada artis yang comeback. Tapi belum tahu nih kira-kira siapa sih artisnya, karena cuman tulisan TRM aja gitu teman Pro 2, gak ada tulisan lain gitu. Nah jadi di comment section nih heboh banget teman Pro 2 dengan asumsi kira-kira artis yang bakalan comeback siapa. Semua orang berharap artis favoritnya nih teman Pro 2. Ada yang bilang Taylor Swift, ada yang bilang Rihanna, ada yang bilang Cardi B, ada yang bilang Lady Gaga gitu kan. Terus ada yang bilang Beyonce dong, please Beyonce. Ada yang bilang juga Manifesting The Weeknd comeback. Ya ampun, jadi semua orang excited ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau menurut kamu sendiri teman Pro 2, kita main tebak-tebakan deh. Menurut kamu artis siapa yang bakalan comeback di billboard yang dibagiin ini teman Pro 2? Boleh kamu bagiin opini.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu kita buat menyenangkan dari Bernadia, teman Pro 2. Apapun masalah kamu ya dibuat menyenangkan aja, ya enggak sih? Dibanding pusing-pusing teman Pro 2 ya, apalagi kan bentar lagi udah mau weekend lagi teman Pro 2 ya. Jadi langsung dibuat menyenangkan aja gitu ya. Selagi kamu membuat menyenangkan sesuatu hal yang ngeselin, itu tuh pasti ujung-ujungnya bakalan bikin kamu happy lagi. Ya enggak setuju enggak tuh? So teman Pro 2 ya, kalau menurut aku salah satu hal yang bisa bikin menyenangkan hati itu selain ngobrol sama teman, itu adalah nonton serial yang seru banget teman Pro 2. Dan kebetulan nih di Netflix tuh baru aja ngerilis serial terbaru ya untuk season 2 dari serial A Good Girl Guide to Murder teman Pro 2. Jadi ini nih emang jadi salah satu serial detektif kayak gitu teman Pro 2 ya, detektif remaja yang memecahkan masalah kayak gitu. Jadi kalau kamu suka banget sama cerita murder mystery kayak whodunit, wajib banget nonton serial satu ini. Karena nih membahagiakannya lagi, serial satu ini juga udah dikonfirmasi bakalan berlanjut ke season 3 teman Pro 2, yang jadi season terakhir dari serial ini juga tuh. Jadi emang kalau kamu gak tahu nih, serial ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Pip, yang dimana dia ini lagi mau ngerjain tugas akhir sekolah dia teman Pro 2, dimana dia ini mau mengungkap ya di tugas terakhirnya ini kayak research kayak gitu tugasnya. Jadi dia pengen research tentang kejadian cold case yang pernah terjadi di kota dia. Nah jadi tuh di cold case ini ternyata tersimpanlah banyak banget rahasia-rahasia yang sebenarnya tuh bakalan membuat Pip nih mendapatkan banyak masalah sebenarnya ya teman Pro 2. Tapi kayaknya itu jadi bagian serunya. Jadi kita juga sebagai penonton tuh bisa ikut-ikutan menebak-nebak gitu, kira-kira nih siapa ya pelakunya gitu teman Pro 2. Tapi untuk kamu juga yang mungkin gak terlalu suka nonton film teman Pro 2, kamu juga bisa banget nonton baca teman Pro 2 buku dari A Good Girl Guide to Murder ini, karena dia memang diadaptasi dari novel juga. Jadi novelnya ini karya dari seorang penulis bernama Holly Jackson teman Pro 2, yang emang jadi salah satu karya terlaris dia juga nih. Jadi memang adaptasinya kalau kamu udah baca teman Pro 2 memang agak berbeda sama serial di Netflixnya teman Pro 2. Jadi kamu sesuaiin aja yang mana yang kamu suka ya. So untuk teman Pro 2 yang pengen tahu cerita selengkapnya dari pengumuman season 3 dari A Good Girl Guide to Murder ini, bisa banget kamu baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Produa Palembang, teman terbaik kamu. Jangan jatuh cinta dari Dee Lestari, teman Produa yang jadi lagu utama dari full album yang baru aja dirilis sama Dee Lestari kemarin, teman Produa, dengan judul yang sama, Jangan Jatuh Cinta. Tuh. Dan ini emang jadi comeback-nya Dee Lestari setelah sekian lama ya gak ngeluarin full album, teman Produa. Dan ini setelah terakhir kalau gak salah tuh Dee Lestari ngeluarin album tadi di tahun 2008, teman Produa. Ya, jadi udah lama banget. Dan emang judul Jangan Jatuh Cinta ini dipilih sama Dee Lestari secara khusus untuk menggambarkan spektrum perasaan manusia yang emang beragam, teman Produa. Kalau kamu dengerin lagu Jangan Jatuh Cinta tadi, teman Produa, juga pasti kamu bisa dengerin emosionalnya yang dibawa sama Dee Lestari, terus dengan liriknya juga yang reflektif banget tentang perasaan yang kayaknya tuh udah apa ya, di hubungan yang gak baik-baik aja gitu, tapi karena perasaan aman itu dan perasaan lonely yang dirasakan, jadi apa ya, terpaksa untuk tetap bertahan di situasi yang udah gak baik-baik lagi gitu, teman Produa. Sedih banget ya. Pasti yang lagi dengerin lagi nangis dan relate dengan kata-kata aku tadi, teman Produa. Tapi pastinya jangan sedih, teman Produa, mending kamu dengerin albumnya Dee Lestari ini, karena gak cuma lagu sedih aja, teman Produa, tapi juga banyak banget lagu-lagu populer karya Dee Lestari lainnya yang juga masuk di album ini, teman Produa. Ada lagu Cuman Satu Nama yang juga featuring sama Afgan, teman Produa. Terus juga ada lagu Kabarku, ada Perahu Kertas, ada Hujan di Bulan Juni juga yang jadi kolaborasi dari Dee Lestari bersama dengan sang pujangga Sapardi Djoko Damono, teman Produa. Ya, jadi emang lagu-lagunya beragam banget, teman Produa. Kamu harus banget dengerin albumnya Dee Lestari satu ini, karena emang Dee Lestari tuh talented banget ya, gak cuma bisa nyanyi tapi bisa nulis buku gitu kan. Juga banyak banget kehebatan Dee Lestari lain, teman Produa dua ya. Untuk kamu yang kepo-kepo juga sama album barunya Dee Lestari, langsung aja kamu kepoin, karena semua lagu Dee Lestari udah bisa kamu dengerin di DSP kesayangan kamu.

Teman Pro 2 memasuki jam 12 lewat 3 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama beduk dan azan zuhur di wilayah Kota Palembang dan juga sekitarnya.

0: Allahummah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman berdua, dengan terdengarnya beduk dan azan zuhur, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. That was Sanctuary dari Joji, teman Pro 2. Kalau di lagu Joji 1 tadi ngomongin soal seseorang yang bisa jadi tempat pulang dan ngasih rasa nyaman, ternyata ada juga loh Sanctuary versi makanan nih, teman Pro 2. Apakah itu? Apalagi kalau bukan jajanan tradisional, teman Pro 2. Karena serius ya, cuman lihat dadar gulung atau kue lapis, bugis di etalase pasar aja rasanya langsung nostalgia, inget masa-masa kecil pas pulang sekolah dibeliin ibu atau nemenin nenek belanja di pasar sambil milih kue-kue favorit. Auto core memory gak tuh, teman Pro 2? Nah, jadi teman Pro 2, tadi aku juga sempat baca di laman resmi rri.co.id nih, ternyata ada cerita menarik dari salah satu pelaku UMKM di Palembang yang sukses mengembangkan usaha kue tradisional bernama Mak Jovanka, teman Pro 2. Dan pemiliknya nih yang bernama Lasma Trida Gultom, awalnya tuh emang cuman bikin kue untuk dinikmati keluarga.

keluarga di rumah aja. Tapi karena banyak yang suka dan ngasih respon positif, akhirnya beliau ini memberanikan diri untuk serius berjualan. Yang bikin salut lagi teman Pro 2 nih, si Lasma ini juga belajar bikin aneka kue secara otodidak lewat media sosial dan YouTube, dan sekarang udah punya berbagai macam produk kayak kue lapis, sentiling, bugis, gemblong, sampai dadar gulung yang jadi salah satu favorit para pelanggan dia tuh. Wow, keren ya teman Pro 2. Dan ada satu pesan yang disampaikan sama si Lasma juga yang menurut aku keren banget teman Pro 2, karena kata dia kalau resepnya udah pas dan disukai pelanggan, jangan sering diubah-ubah katanya, karena menjaga cita rasa itu adalah salah satu cara untuk menjaga kepercayaan konsumen. Nah, setuju gak tuh teman Pro 2 kamu? Nah, tapi ngomong-ngomong teman Pro 2 ya, buat kamu juga yang punya usaha UMKM, jualan makanan, minuman, atau produk lokal lainnya yang pengen usaha kamu lebih dikenal nih, bisa banget kamu promosiin langsung aja bareng di Pro 2 Palembang. Kalau kamu pengen promosiin usaha kamu, langsung aja WhatsApp di Pro 2 Palembang di 0816 110 916.

menyakiti. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah ngobrol soal gimana jajanan tradisional tuh masih eksis sampai sekarang dan bahkan jadi peluang usaha yang menjanjikan banget tuh. Nah, sekarang aku mau ngasih kabar yang pastinya bikin kamu bangga banget. Ternyata teman Pro 2 ya, banyak banget makanan khas Indonesia yang sekarang juga udah go internasional dan diakuin kelezatannya sama dunia. Kalau kamu tahu nih teman Pro 2 ya, makanan Indonesia yang paling terkenal pasti langsung kepikiran sama rendang ya gak sih teman Pro 2? Dan emang gak salah, karena hidangan khas Minangkabau ini terus masuk dalam daftar makanan terbaik versi berbagai platform kuliner internasional. Karena emang kekhasan daging yang dimasak berjam-jam dengan rempah-rempah ini emang bisa gak bikin move on teman Pro 2 ya. Terus juga ada nasi goreng teman Pro 2 yang sering disebut sebagai salah satu comfort food terenak di Indonesia. Bahkan banyak wisatawan mancanegara yang bilang kalau belum nyobain nasi goreng rasanya belum lengkap datang ke Indonesia. Waduh, setuju banget gak sih teman Pro 2? Terus juga belum lagi nih ada yang namanya sate dengan aroma bakarannya dan bumbu kacang yang khas. Sampai pempek juga sering ditemukan di berbagai negara dan jadi salah satu hidangan favorit banyak orang. Dan menariknya nih, menurut salah satu platform kuliner dunia atau tes Atlas 92 ya, beberapa makanan Indonesia kayak sate kambing, somai, soto Betawi, hingga nasi goreng tuh emang masuk dalam jajaran hidangan terbaik Indonesia yang mendapatkan penilaian tinggi dari para pencinta kuliner dunia. Wow, jadi kalau ada yang bilang makanan Indonesia tuh cuman enak buat lidah orang Indonesia aja, It's, jangan salah. Buktinya, cita rasa Nusantara juga berhasil bikin dunia jatuh cinta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. That was I Love You 3000 dari Stephanie Poetry yang jadi requestan dari Bintang yang bilang mumpung sebentar lagi Spider-Man Brand New Days bakalan rilis, mau nostalgia dulu bareng Bapak Tony Stark. Iya lagi, this is the OG ya, Tony Stark and Tom Holland moment teman Pro 2 yang emang jadi momen yang menggemparkan dunia per-Avengeran pada zamannya gitu teman Pro 2 ya. Waduh-waduh, nostalgia banget vibe-nya emang. So untuk kamu juga teman Pro 2 yang pengen nostalgia bareng Pro 2 Palembang, boleh banget langsung aja WhatsApp lagu favorit kamu di 0816-110-916. Dan mumpung nih masih ada nuansa-nuansa nostalgianya, sekarang teman Pro 2 aku bakalan puterin lagu yang pastinya bikin kamu throwback ke masa-masa sekolah kamu. So teman Pro 2, ini dia Aduh Rayu dari Yofi Widianto, Tulus dan Glenn Fredly.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Acara pembukaan ini bakalan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat dong. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang udah siap pasang alarm, catet nih jadwal openingnya ya teman Pro 2 ya. Jadi pembukaan pertama itu bakalan dibuka langsung di Meksiko pada Jumat 12 Juni pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, atau sekitar 90 menit sebelum laga pembuka antara Meksiko melawan Afrika Selatan dimulai. Lalu berlanjut lagi ke Toronto, Kanada pada Sabtu 13 Juni pukul 1.30 waktu Indonesia Barat menjelang pertandingan Kanada kontra Bosnia dan Herzegovina, dan yang terakhir digelar di Los Angeles, Amerika Serikat juga pada Sabtu 13 Juni pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sebelum tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Paraguay. Jadi siap-siap ya teman Pro 2, karena 2 hari itu bakalan penuh banget dengan kemeriahan, hiburan, dan tentunya atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia satu ini. Dan yang paling penting juga nih, RRI juga bakalan menyiarkan Piala Dunia 2026 secara langsung melalui siaran terestrial. Jadi dimanapun teman Pro 2 berada, jangan sampai kelewatan keseruan dari Piala Dunia 2026.

0: Respect buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di RRI.

kamu, Piala Dunia FIFA 2026 nanti bakal jadi edisi yang paling unik karena digelar di 3 negara sekaligus, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Menariknya lagi, turnamen ini juga menghadirkan 3 maskot berbeda yang masing-masing mewakili karakter dan budaya tuan rumah. Dari Kanada ada Maple the Moose, sosok Moose yang digambarkan kreatif, suka musik, serta berperan sebagai penjaga gawang yang tangguh. Maple melambangkan ketahanan, kepemimpinan, dan kepercayaan diri dengan semangat pantang menyerah di lapangan. Meksiko diwakili Zayu de Jaguar, Jaguar lincah dari wilayah selatan yang berperan sebagai penyerang. Zayu dikenal cerdas dan gesit, sekaligus membawa semangat budaya Meksiko lewat tradisi, tarian, dan kebersamaan. Jadi simbol kebanggaan serta persatuan. Sementara dari Amerika Serikat, ada Coach the Bald Eagle, elang pemberani yang berposisi sebagai gelandang. Coach digambarkan penuh rasa ingin tahu, optimis, energik, dan mampu menyatukan tim, mencerminkan semangat kerjasama dan kecintaan pada olahraga. 3 maskot ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, tapi juga perayaan budaya dan persatuan lewat sepak bola dunia.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu DNA, teman Pro 2 yang baru aja dirilis sebagai salah satu anthem terbaru untuk Piala Dunia 2026. Wow, banyak banget lagu keren-keren di Piala Dunia 2026 ini, teman Pro 2 ya. Salah satunya DNA ini, teman Pro 2, yang emang unik banget, teman Pro 2, menyatukan berbagai macam musisi dari kalangan yang berbeda-beda gitu, dari musisi klasik sampai pop, terus ada hip hopnya juga, teman Pro 2, ada EDM-nya juga. Jadi memang perpaduan yang unik banget dan sukses menggambarkan semangat Piala Dunia yang menyatukan berbagai budaya dalam satu irama dong. Ini bahkan nih si Andrea Bocelli dan AJ yang jadi salah satu penyanyi di lagu DNA tadi juga dijadwalkan bakalan tampil membawakan lagu ini di upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Meksiko tuh. Jadi bisa dibilang nih DNA ini bakalan jadi soundtrack yang mewakili pesta sepak bola terbesar di dunia tahun ini, teman Pro 2. Keren banget. Dan yang menarik lagi, teman Pro 2, AJ juga mengaku bangga banget bisa menulis lirik berbahasa Korea untuk lagu resmi Piala Dunia tahun ini, karena menurut dia momen ini nih mengingatkannya pada semangat persatuan yang pernah tercipta saat Piala Dunia 2002 di Seoul, teman Pro 2. Keren banget ya. Musik dan sepak bola tuh emang selalu punya cara untuk menyatukan jutaan orang dari berbagai penjuru dunia. Setuju gak tuh, teman Pro 2? Ya udah deh, mumpung vibesnya masih Piala Dunia banget nih, teman Pro 2 ya, bakalan aku puterin lagu selanjutnya juga yang jadi anthem Piala Dunia. This is Shakira featuring Burna Boy dengan Die Die.

0: now.
1: Piala Dunia 2026 menghadirkan format baru yang lebih luas dan kompetitif. Panggung sepak bola dunia kini memberi ruang bagi negara-negara yang jarang diperhitungkan untuk tampil, bersaing, dan bahkan mencetak sejarah. Dengan total 48 tim peserta, ada tambahan 16 slot dibanding edisi sebelumnya. Ini berarti lebih banyak negara dari berbagai kawasan, termasuk Asia dan Afrika, punya kesempatan untuk tampil di level tertinggi. Format grup juga memberi peluang besar. Tim yang tidak diunggulkan cukup meraih 1 atau 2 hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dari sinilah kejutan sering lahir ketika tim besar lengah dan tim kecil bermain tanpa beban. Selain itu, semakin banyaknya pertandingan membuat dinamika turnamen jadi sulit diprediksi. Momentum, kepercayaan diri, dan strategi bisa mengubah jalannya kompetisi dalam waktu singkat. Semua perubahan yang terjadi pada Piala Dunia 2026 ini berpotensi menghadirkan lebih banyak cerita tak terduga. Bisa saja kuda hitam muncul dan mencuri perhatian dunia.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Itu dia, terima kasih dari Raffi Sudirman yang emang menggambarkan perasaan terima kasih aku kepada kamu semua yang udah nemenin aku dari jam 10 tadi sampai mendekati jam 2 ini, teman Pro 2. Tapi sayangnya kebersamaan kita hari ini harus berakhir dulu karena aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja karena kamu masih bakalan ditemenin sama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti rangkaian acara Grand Final Gita Fest 2026 teman Pro 2. Dan untuk kamu juga yang mau menyaksikan langsung keseruan dari Grand Final Gita Fest 2026, kamu juga bisa banget tonton langsung di laman resmi YouTube RRI Net Official. So once again, thank you so much untuk kamu semua teman Pro 2. And lastly, dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang.

0: lahir Pancasila. Sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan karya inspiratif, menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Inilah Festival Gita Indonesia, disiarkan live di Pro 2 FM Network dan YouTube channel RRI Net. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setyo Hajar Dewantoro, Founder Sinergi for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Sinergi for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
0: Dan pastinya kami ingatkan juga, jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga acara ini disiarkan langsung di Pro2 FM Network seluruh Indonesia, kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video at LPP RRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini, kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Sinergi for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf sebagai Ketua Dewan Juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991, melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan Juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
0: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia. Kepada Bapak Setyo Hajar Dewantoro, disilakan.

0: Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu. Membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wagil Dr. Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gema yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI kepada Bapak I. Hendrasmo, disilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, jajaran Direksi LPP RRI, juga Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hadjari Wantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu Kemala Rabiah Hatta, selamat datang Ibu, juga mitra dari Founder Synergy of Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ini, juga para penonton dan pendengar RRI seluruh Indonesia, tak lupa Dewan Juri yang hadir pada kegiatan siang ini. Pertama-tama saya ucapkan salam Pancasila. Pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa saat kita bisa menggelar kegiatan penting ini, walaupun dalam keadaan sederhana, yang namanya Festival Kita Indonesia 2026, sebuah perhelatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni, dan kreativitas generasi muda. Bapak Ibu, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi digital, kita menghadapi tantangan yang signifikan, fenomena hoax, intoleransi, disrupsi, merunya semangat kebangsaan, ya, menjadi pengingat, peneguhan bahwa kita memang perlu semakin memperkuat nilai persatuan, ya. Kita harus memperjuangkan terus-menerus dan mewariskannya kepada generasi muda. Karena itu pada saat yang sama kita perlu cari strategi untuk melakukannya, dan momentum pada siang ini kita melakukan dengan pendekatan yang kreatif, relevan, dan dekat dengan kehidupan anak muda untuk menjadi sarana untuk

0: Juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya, yang semakin berkembang. RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhirnya adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusaka Indonesia sebagai mitra penyelenggara, seluruh panitia, sponsor, komunitas, institusi, pendidikan, media, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Kita Indonesia 2026 ini. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta tanah air dan bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman Pro 2 dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rri.id. Masih banyak waktu banyak untuk kalian ngevote karena jangan sampai jagoannya di sini sudah berjuang mati-matian tapi ternyata malah gugur karena kurang voting, enggak sih, Des?
2: Betul. Dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, yep, udah vote-nya ditutup ya. Oke, kita udah gak sabar nih kayaknya ya mau lihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya? Aku minta dong sekali lagi tepuk tangannya. Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi, kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
1: Wow.
2: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
1: Oke.
2: Jadi langsung aja hadirin teman Pro 2 dan pemirsa kita sambut. Ini dia Stephen Kwa dan Sabila dengan lagu Pancasila Rumah Kita.

Finalis yang telah menekuni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SEC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

hobi bernyanyi, bermain musik, dan traveling. Menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini, berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara 1 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

memiliki hobi unik, mengimpresionet, suara pramugara, dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023, masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022, serta juara 1 tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izat, dengan lagu Rayuan Pulau Kelapa.

memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan berenang. Finalis ini terus mengasah bakatnya melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang diraihnya antara lain, juara 1 Institut Asia Singing Competition tingkat provinsi 2023, juara 1 Institut Asian Pop Competition tingkat provinsi 2024, juara 2 FLS 2N SMA tingkat Kota Malang 2024, serta juara 3 Malang Street Idol 2025. Inilah Astrella dengan lagu Indonesia.

Meski memiliki hobi badminton, kecintaannya pada dunia tarik suara telah mengantarkannya meraih berbagai prestasi. Di antaranya, juara harapan festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Satya Dharma Gita Internasional 2025. Inilah wakil RRI Semarang, Cielo, dengan lagu Di Timur Matahari.

Sejak kecil, gemar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

Dengan semangat mengembangkan kemampuan vokal dan menambah pengalaman tampil di tingkat nasional, finalis ini hadir membawa segudang prestasi. Ia pernah meraih juara satu festival dan lomba seni siswa nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, serta juara dua Bintang Radio Makassar tahun 2025. Inilah wakil RRI Makassar, Brian, dengan lagu Bagimu Negeri.

Menggeluti dunia tarik suara sejak usia 5 tahun, finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3N tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara dengan lagu Indonesia Pusaka.

berawal dari kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara, dengan lagu Bangun Pemuda Pemudi.

memiliki talenta bermain gitar dan keyboard hingga menciptakan lagu sendiri. Finalis ini menunjukkan kecintaan yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopra Vista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong se-Jawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3N Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan lagu Anak Negeri.

0: Hadirin pemirsa RRI Net dan teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada Dewan Juri karena tadi ada kendala teknis sedikit. Apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana Dewan Juri? Gimana? Aman? Oke, Dewan Juri sudah bilang aman. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak Dewan Juri. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Festival Gita Indonesia.
1: Luar biasa, dan karena sudah 10 peserta tampil ya. Dan abis ini kita akan melakukan apa, Des?
0: Oh, kita akan menunggu Dewan Juri untuk bersidang.
1: Aduh.
0: Iya, ya. Jadi Dewan Juri pasti bingung banget ya dari tadi memilih siapa dari 10 finalis yang paling baik ya kan yang akan menjadi juara dari Gita Fest. Jadi kita akan minta Dewan Juri yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi tepuk untuk tangan. Dewan Juri.
1: Luar biasa, tadi Pak Amin udah ngasih jempol katanya ya. Luar biasa.
0: Jempolnya tadi cuma satu yang diangkat Pak Amin, satu lagi harusnya satu buat lagi. Kita sih Pak.
1: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
0: Mas Agus terima kasih, Kak Sania juga terima kasih, silakan bersidang.
1: Yes, dan supaya gak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada si

0: Sekali lagi tepuk tangan untuk Sabila dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025. Yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes, buat kamu yang masih mau ngevote
1: sudah gak bisa
0: ditutup ya.
1: Ditutup ya. Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Yes, Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya, dan pada generasi muda dalam

0: menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid. Farid. Inilah ya. Dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026 dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan, dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi, dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja, kita akan persilakan, akan ada tiga narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja, kita sambut ada Ibu Dr. Doktoranda Gemala Rabia Hatta, MRA, MKes. Kita beri tepuk tangan bersama, Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia, Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga, ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio, Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan, penulis, pemikir, serta ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu. Kursi. Iya.
3: Pokoknya dipakai dipakai.
2: Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita. Pertama saya akan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
3: Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik para pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, begitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Nah dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan lima sila yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus. Ya kita bukan hidup di zamannya Mesir kuno.
2: Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya? Ya,
3: tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal.
2: Jadi
3: jangan mengatakan kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga. Itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu. Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya nggak pakai HP karena dia lagi
2: betul satu di kamar satu di kamar yang lain gitu ya, Bu ya.
3: Pakai handphone. Bisa terjadi gitu. Kalau rumahnya besar.
2: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus. Jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua, Ibu ya. Oke. Nah kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
3: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti ya kelompok komunis misal datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Jadi politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas, aktif, punya punya harga diri. Nah jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
2: Luar biasa.
3: Tidak ngemis kepada bangsa lain. Tidak.
2: Setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bu Gemala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini, Bu?
3: Saya kira nomor satu jangan korupsi.
2: Nah, itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya, Bu. Pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh. Di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gemala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ketum. Ini membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
4: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka.
2: Ya.
4: Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya. Kita menengok kemana saja gak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya. Kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. Menurut saya yang penting adalah kita punya filter. Kita boleh membuka diri tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
2: Oke, saya akrab sekali sama suaranya Pak Setio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya tapi ya.
4: Iya.
2: Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
4: Iya, begini Pak. Kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
2: Oke.
4: Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinisme, merasa kita bangsa yang lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah Pak. Bayangkan zaman dulu ini gak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi Pak ya. Nah tentu saja ini kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
2: Oke. Gimana caranya untuk, apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak, Pancasila tuh apa sih gitu Pak?
4: Kembali ke orang tuanya.
2: Oke.
4: Orang tua ya. Bukan hanya orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila. Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Jadi kembali ke orang tuanya. Kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
2: Oke. Kalau Pak Setio sendiri, gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio? Mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
4: Ya kan, saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilo Pancasila, kemudian tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya nggak bisa menuntut orang lain gitu ya. Nah teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini, kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau gak ikutin saya? Gak mau katanya. Gitu. Terima kasih.
2: Baik-baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber-narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya bersama dengan BPP juga. Tapi Prof Musdah, seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof Musdah, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital begitu?
5: Ya, pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak sekalian, selamat sore.
2: Selamat sore.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah, itu gawat itu. Jadi karena itu di BPIP, ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values. Nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya, sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara, kita enggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan mengaku berkepercayaan, apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan, ah cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius. Negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita, bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah kalau kita beraku beragama, pertama ya jangan korupsi.
2: Ya, itu
5: setuju gitu kan. Ya gak boleh, gak boleh bikin hoax ya. Dalam konteks di digital, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita. Jadi disanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos, nih anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah sebelum upload nih saya punya, di BPIP sudah buat semacam panduan. Sebelum mengupload konten apapun, mikir dulu. Apakah itu valid, apakah itu benar. Jadi kalau kamu mau gak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong, yang belum jelas. Jadi tanya dulu, benar gak itu? Terus yang kedua, ada gak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat gak? Jadi kalau gak manfaat, untuk apa juga? Buang-buang waktu. Nah yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting gak? Mendesak gak untuk di-upload? Nah ini loh, karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihatnya, sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan, panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila. Karena itu mari kita semua mencangkamkan ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values, nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya. Jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan, luar biasa kan? Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan. Yeah. Kan berarti kita harus sama dalam pendapat. Kita boleh beda pendapat, tapi kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa gak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu gak setuju, gak usah marah-marah, ya, gak usah maki-maki. Apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang...
2: komen-komen negatif ya, juga begitu
5: Ibu. Lah. Jadi kalau mau, bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, gak usah marah gitu. Tetapi bisa gak kita, hal itu, perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten. Tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, karena itu gak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anak sekalian, karena jejak digital itu gak pernah hilang loh.
2: Betul.
5: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali. Jadi jangan menyesal di kemudian, biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya. Karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berPancasila, ya pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkeprikmanusiaan.
2: Nah kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan Bu?
5: Ya cukup banyak sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya, dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami, dalam bentuk pesan-pesan moral supaya kita tidak terlepas atau tidak sampai melakukan menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang paling berbahaya. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali kita maknai bahwa kita itu berbeda-beda. Kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya. Jadi maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa, mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
2: Luar biasa, kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu, termasuk juga informasi-informasi yang gak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
6: Ya, kebetulan saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku.
2: Oke.
6: Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5, kebetulan saya sekolah swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya tidak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah bilang cari baterai di perpustakaan.
2: Oke.
6: Nah, kemudian juga waktu saya SMA, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor. Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya ke Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa. Yeah. Orang sekarang nggak bisa, nggak tahu. Itu paling jengkel. Kan saya pengajar ya. Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
2: Nah, itu dia.
6: Bilang TikTok itu cuma beberapa menit. Dan bicara sejarah, hanya 3 menit nggak mungkin. Hanya saripatinya betul ada. Tapi selanjutnya kita harus searching untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku, ya. Tapi beli mengisap rokok mau. Nah, atau
2: sehari,
6: beli sesuatu. Nah, ini enggak boleh.
2: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
6: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional bukunya banyak. Ya dan di daerah juga ada perpustakaan. Di Bukit Tinggi ada perpustakaan Proklamator Bung Hatta, itu ada. Tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa enggak mahasiswa mencari ke situ? Atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ? Jadi karena itu janganlah karena ada digital, terus kita enggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam, tapi mencari literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang, seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh. Nah, ini berbahaya. Dia taruh lagi di dalam referensi. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah. Bu Musya melihat taringnya. Saya melihat buntutnya. Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah. Itu. Cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya. Baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
2: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit, setengah menit, bahkan banyak ya konten-konten setengah menit gitu. Terus kayak, oh kalau misalnya disuruh jelasin, ya udah jelasinnya itu doang gitu. Padahal
6: pakai AI.
2: Pakai AI. Betul.
6: Nah, jadi jangan jadi plagiat.
2: Itu jangan jadi plagiat.
6: Sekali. Jadi kalau Anda tidak lulus, enggak apa-apa. Tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, Pak SH, Pak Dokter Anda, Pak Dokter dulu, atau apa. Atau ngaku sebagai profesor, padahal B-O-O-N-G.
2: Apa tuh?
6: B-O.
2: Iya. Baik. Kalau peran institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi, ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemala, apakah sudah optimal atau bagaimana?
6: Ya, sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan? Nah, kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali gak pedulikan agamanya. Mau agama pun Anda terserah, tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita. Nah, karena itu nomor satu, sebagai mahasiswa kita juga jangan mencontek. Budaya mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak. Apa aja contek. Nah, enggak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada Timur-Timur yang sekarang sudah Timor Leste.
2: Jangan sampai.
6: Ya, itu enggak boleh. Karena itu belajar baca. Kalau Pancasila diagungkan, nomor satu itu dipegang. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Tuhan gak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang zat yang begitu mulia akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia gak peduli. Bahkan diejek sama sipirnya, kamu tetap di sini di Bovendigul. Sampai ibaratnya meringkuk. Dia bilang, itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
2: Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Sekarang saya ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, Bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini?
4: Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual, dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program mengaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhur termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya, meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang berbuat yang baik, kebaikan akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
2: Oke, luar biasa ya. Nah, ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila.
4: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital creation gitu ya, kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita juga memang kegiatannya juga banyak menyasar ke anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos, ya, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya.
2: Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak?
4: Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy.
2: Oke.
4: Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari.
2: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya ya Pak ya, harapannya begitu.
4: Tentu.
2: Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musda sendiri bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
5: Nah, sebetulnya nggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi,
2: ya,
5: bukan hanya edukasi tapi juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi bagaimana kelompok-kelompok rentan misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak itu bisa memberdayakan dirinya, jadi dia memberikan tutor apa gitu, tutor apa. Yeah. Jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya. Dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya, kalau kalian cari pahala pastinya, yaitu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata kunci yang paling paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru ya, kita buatlah tutor tutor pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir. Saya sering buat tutor simple ya, meskipun saya bukan profesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, dipublikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri kita nggak boleh mengambil menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil sekecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar misalnya, jangan ada antrian kita terabas
2: ya tuh
5: ya, janganlah. Jadi anak-anak muda di dalam bus ini lihat dulu, ini kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk kalau ada yeah. orang yang lebih senior atau orang yang punya nyandang disabilitas misalnya yeah. ibu-ibu yang sedang hamil, kalian punya empati enggak sih? Kalau enggak ya kalian enggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita enggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya? Nah, itu loh. Jadi hal-hal yang sangat kelihatannya sepele tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah, ini kalau Anda sampaikan nanti di-upload di media pun juga isi kontennya apa ya? Oh, ternyata cuma pamer, cuma flexing.
2: Yeah.
5: Oh, itu enggak ini banget deh, bukan kalau saya mengatakan aduh kasihan amat ya kamu cuma begitu doang gitu kan. Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna. Jadi
2: bermakna. Nah,
5: ada sesuatu yang kita sampaikan melalui jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi yang matakan karena kamu bisa bersembunyi bahwa gak kelihatan kamu siapa gitu. Oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax. Jangan mengupload disinformasi.
2: Prof. Husda, karena waktunya terbatas ini maaf sekali ya, jadi saya potong. Sebelum kita akhiri mungkin closing statement singkat saja. Yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof. Husda, terakhir dari Pak Setio. Silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
6: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju dengan memikirkan ke depannya moral, ya etiket, sopan santun, baca yang luas, seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa. Insya Allah.
2: Insya Allah, baik. Prof. Musda, silakan singkat saja.
5: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban. Yeah. Dimana kita hanya mengupload, ya, hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Kasih.
2: Baik, terima kasih. Pak Setio, penutup silakan.
4: Iya, yeah. Anak-anak muda di zaman sekarang tentu saja akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika memang kita punya cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, nasib bangsa di tangan mereka.
2: Yeah.
4: Maka tugas kita, orang-orang yang sudah mulai matang, gitu ya, bahasa lainnya kita sudah mulai sepuh ya, ya betul-betul harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda supaya mereka ketemu jalan terang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Baik, kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber yang sudah hadir dalam dialog sore hari ini. Yang jelas kita sudah belajar dari ketiga orang narasumber kita bahwa tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya dari Pusaka Indonesia. Kita berdiri semuanya, mari kita di sebelah sini Pak, agak bergeser ke sini ya, akan disampaikan, taruh di situ aja Bu, maaf, akan disampaikan langsung oleh Pak Setio mana ini kenang-kenangan dan juga plakatnya yang akan disampaikan sebentar. Penyerahan plakat silakan Bapak dan Ibu sebelah mana ini plakatnya. Oke, sebelah mana ini plakatnya? Maaf ya. Sebentar kan akan ada penyerahan plakat dan kenang-kenangan untuk dua orang narasumber, yaitu Bu Gemala dan juga Prof. Musda. Oh iya. Sebentar Bu, ini lagi di. Ya, silakan Mbak langsung maju aja, Mbak. Iya, biar ini ya karena waktunya tight sekali ini. Baik. Langsung Pak, pertama diserahkan ke Ibu Gemala. Kemudian ada kenang-kenangan juga ya, hampers kepada Ibu Gemala juga dari Pusaka Indonesia. Dan berikutnya kepada Prof. Musda. Baik, dan juga ada hampers juga. Kita geser ke tengah lagi, kita foto bersama sebelum nanti kita tutup ya. Iya, baik. Sebelah sini ya. Silakan Ibu. Oh, ada yang mau, Ibu mau minta difotoin, maaf sebentar. Tolong dong panitia, ada yang Ibu Gemala minta tolong difotoin sebentar. Ayo Mas, waktunya karena sudah mau ini nih, aduh. Lama ya. Baik yuk kita foto bersama, 1, 2, 3.

0: Baik, terima kasih untuk semua narasumber. Ibu Gumala, terima kasih. Prof. Muzila, terima kasih. Pak Setio, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak dialog Dialog Pancasila kali ini. Saya Farid Kurawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita kembalikan lagi ke Desi dan Elan.
1: Terima kasih banyak Mas Farid, dan beri sambutan sekali lagi untuk para narasumber kita di sore hari ini. Luar biasa.
2: Itu dia Dialog Kilau Pancasila. Semoga kita semua dapat insight baru juga. Tadi udah dengerin Dialog Kilau Pancasila bersama-sama ya.
1: Yes.
2: Oke, baik hadirin teman Pro 2 dan pemirsa. Jelang Dewan Juri mengumumkan siapakah yang akan keluar sebagai juara Festival Gita Indonesia. Gimana kalau sekarang kita relax dulu, santai dulu, nostalgia dulu.
1: Wow. Ya?
2: Kalau tadi kita udah lihat sama-sama dewan juri yang bertugas hari ini, salah satunya adalah penyanyi yang senior.
1: Pak Amin ya?
2: Bukan.
1: Oh bukan, sorry.
2: Pak Amin juga senior,
1: sorry. Sorry, Pak.
2: Mas Agus juga senior, iya. Tapi yang satu lagi, ini bener-bener aku udah nonton dari zaman aku SD dulu.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Keren banget, dia tuh udah terkenal banget dari akhir tahun 90-an kalau gak salah. Ya ketahuan juga dong umur aku berapa.
1: Di sini lahir tahun 2001 ya, tolong diingat ya.
2: Gak semudah itu ya. Jadi langsung aja kita undang sama-sama, ini dia. Sania. Mana nih Kak Sania?
1: Boleh dong.
2: Tepuk tangan.

0: Walaupun juga ya.
1: Cantik banget ya. Kayak dari zaman aku dulu lihat di TV sampai sekarang ya masih begini aja.
0: Aku dengar kamu melihat aku dari zaman kapan.
2: Ketahuan bohongnya dong,
0: Des. Kamu adek-adek aku ya.
1: Betul. Kalau dulu kan rambutnya masih apa, kribo ya namanya ya?
0: Afro.
1: Afro.
0: Masih braided. Braided itu dikepang-kepang.
1: Dikepang-kepang.
0: Waktu album aku yang satu itu santai, rambutnya di kepang-kepang atau di braided. Kalau album 2 bablas di afro mama.
1: Di afro, ya ampun.
0: Ala Om Iye ya rambutnya. Kalau album 3 cintai aku lagi ke jalan yang benar.
2: Waduh.
1: Lebih girly ya. Tapi kita mau tanya sama Kak Shania, tadi gimana ngelihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia?
0: Gimana ya? Tadi itu speechless banget. Kalau menurut aku suaranya, penampilan mereka tuh bagus-bagus semua. Sehingga aku sebagai juri dan juga teman-teman yang dua ini, mas-mas juga bingung, aduh, keren-keren yang mana ya ini yang jadi juara. Aduh. Tapi yakinlah semuanya mendapatkan tempat yang terbaik dan bagus semuanya.
2: Luar biasa, boleh tepuk tangan
0: biasanya,
2: dong.
0: Ya, kalau menjadi pemenang itu belum tentu, ini pengalaman ya. Juara satu kadang-kadang belum tentu menjadi famous katanya gitu.
1: Okay.
0: Ya.
1: Okay,
0: jadi penyanyi-penyanyi American Idol atau apa gitu. Biasanya justru dia famousnya di yang lain, misalnya jadi bintang film atau apa. Tapi biasanya juara satu, dua atau yang ya ketiga mungkin. Makanya jangan berkecil hati. Betul. Kalaupun tidak juara satu, tetap semangat. Karena kita gak pernah tahu, industri itu tidak pernah melihat dari kejuaraan. Dan itu adalah juga pengalaman saya pribadi.
1: Itu sekalian tips juga dari Kak Shania.
0: Saya gak pernah juara, saya juaranya juara tiga melulu dari dulu. Sedih ya, gak pernah bawa piala nomor satu, gak jadi kebanggaan, tapi ya sudah gak apa-apa.
1: Tapi tetap ada di sini. Ya udah kalau gitu kita udah gak sabar lagi mau lihat penampilan dari Kak Shania.
0: Terima kasih.
1: Jadi langsung aja let's give it up for Shania.
0: Terima kasih. Ini cintai aku lagi dari album 3 saya. Semoga masih ada yang mengingat ya. Atau mungkin soundtracknya buat kalian ya.

Terima kasih. Baiklah, untuk lagu kedua ya, sambil menunggu siapa yang akan jadi pemenangnya di Gita Festival Indonesia. Aku akan menyanyikan lagu Santai. Ada yang masih ingat gak lagu Santai? Yuk, mari.

0: Terima kasih.
1: Tepuk tangan sekali lagi untuk Sania.
2: Sania.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Silakan Kak Sania.
0: Thank you.
2: Keren, luar biasa banget Kak Sania.
1: Keren ya. Walaupun lagunya santai tapi kayaknya tegang semua di belakang
2: belum
1: peserta.
2: Belum bisa kita santai
1: belum bisa
2: sekarang.
1: Santai, karena belum diumumkan siapa yang jadi juara.
2: Betul banget.
1: Oke, kalau gitu sebelum kita umumkan juara Festival Gita Indonesia, kita sekarang mau ngapain dulu, Lan?
2: Nah, jadi setelah kita lihat seluruh penampilan ya dari semua para finalis, kita sekarang akan menyapa dulu ini buat yang tadi hadir di acara rangkaian Festival Gita Indonesia yang dari jam 10 pagi tadi, Des.
1: Iya, nah, betul.
2: Tentunya juga yang tadi udah pada ikut coaching. Acaranya juga seru banget tadi gue lihat ada
1: coachingnya, ada apa?
2: Ada tentang sosial media, ada tentang jamu, makanan tradisional Indonesia dan lain-lain. Nah, sekarang kita saatnya untuk mengumumkan 5 pemenang dari konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
1: Ya, kita akan umumkan ada 5 account ya ini ya.
2: Yes,
1: 5
2: betul.
1: Akun yang memenangkan Pancasila Content Challenge.
2: Betul. Kita harus periksa dulu deh kira-kira tadi di sini siapa yang udah bikin kontennya, mungkin boleh tepuk tangan dulu. Oh, udah banyak.
1: Ada yang ikutan bikin Pancasila Content Challenge tadi?
2: Udah pada upload ya tadi juga kayaknya.
1: Ini kita bakal umumin ya, siap-siap ada 5 pemenang.
2: Betul.
1: Ini kayaknya yang baca namanya Ellen deh karena agak susah di sounding namanya ya.
2: Oke, ini kayaknya karena pakai akun kebanyakan pakai second account kali sekarang ya. Yang pertama mungkin yang kita pengen panggil ke atas panggung adalah @_KalisaFiles.
1: Iya, @_KalisaFiles.
2: Kalisa Files, ada yang punya akunnya ada? _KalisaFiles? Ada?
1: Ada.
2: Oh, tuh.
1: Ada, oke. Kemudian yang kedua langsung aja ada siapa, Lan?
2: Ada Sasbilah _.
1: Oke, dari @SaasBlh. Underscore.
2: Sasbilah ya? _. Ada yang punya akunnya Sasbilah _?
1: Sebelah mana?
2: Ada yang punya?
1: Boleh ke panggung?
2: Boleh naik ke atas panggung untuk akun-akun yang sudah disebutkan tadi.
1: Iya.
2: Oh nih.
1: Oke, terus yang ketiga ada @korui. @KOORUUI.
2: @korui, kurui. Ada yang punya akunnya? @korui.
1: Oke.
2: Nah, itu. Oke.
1: Terus siapa lagi?
2: Berikutnya ada @quinza.
1: Q-E-E-N-Z-H-A.
2: Oh ini @Quinza.
1: Oh,
2: Oke. Luar biasa. Terus yang kelima, Des?
1: Yang kelima ada @Klariestayang.
2: Klariestayang. Siapa yang punya akun
1: @Klariestayang? Akunnya @Klariestayang ada?
2: Ada yang punya? Mungkin?
1: Oh ada, oke. Okay.
2: Situ, boleh.
1: Kamu Klariestayang, aku Desi Old.
2: Jangan terlalu mengumbar umur gitu lah, Des.
1: Jadi soalnya pakai kata yang ya. Ya udah, untuk apresiasi nih kepada pemenang, 5 pemenang Pancasila Content Challenge, kita akan undang kepada Sekretaris Jenderal Pustaka Indonesia, Ibu Kaisari Pita.
2: Kepada Ibu Kaisari? Oh.
1: Oke. Ibu Kaisari akan memberikan apresiasi kepada 5 pemenang konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
2: Luar biasa. Aku gak tahu ya, Des. Mereka beneran pakai akun beneran apa second account ya?
1: Ayo,
2: ada yang pake second account gak?
1: Gen Z.
2: Ada yang pake second account? Kamu pakai first?
1: Pake first account.
2: Yeah. Kamu pakai first? Oh, keren.
1: Kok namanya susah-susah sih pakai first account?
2: Kamu yang Queenza ya? Oh, yang Queenza.
1: Oke. Selamat sekali lagi untuk 5 pemenang konten terbaik.
2: Luar biasa.
1: Pancasila Content Challenge.
2: Ternyata cowoknya satu doang, Des.
1: Iya, cowoknya tadi Korui ya, @Korui ya.
2: Korui ya, bener
1: ya. Iya. Lebih simpel soalnya kalau cowok kayaknya nama akunnya ya.
2: Ini kayak nama aslinya dia deh.
1: Iya, kayaknya sih gitu. Oke, satu lagi. Iya, dapat apresiasi dari Pustaka Indonesia. Oke, mau foto dulu?
2: Untuk berfoto bersama.
1: Ya, foto dulu dengan Ibu Kaisari Pita. Senyum dong, 1, 2, 3.
2: Sekali lagi. Okay. 1, 2, 3.
1: Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Kaisari, silakan kembali ke tempat. Untuk para pemenang juga silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima silakan. Kasih.
2: Luar biasa, sudah ada 5 pemenang dan dari 5 ya. Akun itu sudah berhasil untuk mengupload dan juga hasilnya bagus-bagus banget pastinya.
1: Betul. Kalau gitu sekarang kita sudah sampai ke babak yang paling ditunggu-tunggu.
2: Ah, ini dia.
1: Ini adalah pengumuman Dewan Juri. Siapakah yang akan menjadi juara Festival Gita Indonesia?
2: Betul.
1: Kita undang Ketua Dewan Juri untuk membacakan keputusan Dewan Juri kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Amin, M.S.N.M.A. Disilakan.

0: Oke, oh ada. Oke, silakan Pak Amin. Oh, pakai standing mic katanya supaya bisa baca puisi. Kelamaan dong, Pak. Makin deg-degan pesertanya nanti. Oke, silakan Pak Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya mewakili Mbak Sania dan Bung Agus. Susah sekali tadi menyuruh siapa yang mau mengumumkan itu, tanda bahwa kami bertiga itu dalam satu frekuensi yang sama. Boleh tepuk tangan buat Mbak Sania dan Bung Agus yang saya wakili. Terus terang, kami tidak menyangka bahwa kualitas dari para finalis ini selevel tadi. Boleh tepuk tangan. Bahkan kalau boleh saya beritahu Pak Direktur RRI, malah kualitasnya lebih bagus dari yang sebelumnya. Saya gak menyebut merek, tapi festival atau lomba yang sebelumnya. Terus terang, mengapa? Karena ketika dibebani membawa lagu-lagu yang berbuatan nasionalisme, Pancasila, dan lain-lain, itu pasti lebih sulit daripada membawakan lagu-lagu yang memang karakternya sudah pop. Tetapi yang terjadi adalah begitu beragam musik yang kita dengar tadi, benar gak? Ada gospel, ada EDM, electronic dance music, benar. Ada reggae, benar. Ada rock, benar. Dan seperti yang saya ekspektasi pada saat saya di masih ruang tunggu, saya berpikir apakah ada yang berani mengeluarkan spoken voice? Apakah ada yang berani nge-rap? Apakah ada yang berani nembang? Ada, bos. Ternyata ada. Gila. Makanya saya bilang bahwa mudah-mudahan talent-talent ini akan ikut di bintang radio selanjutnya, sehingga kemudian levelnya bisa semakin baik. Setuju?

Kalian harus menemukan target marketnya apa. You have to identify your market. Marketnya apa, itu perlu diketahui. Dan perbanyak referensi, konsisten. Dan ini pesan khusus dari Mbak Sania dan Mas Agus. Hindari star syndrome. Betul? Jangan somse, karena ini hanya terminal, bukan akhir. Tetapi itu ada dari terutama talent-talent yang powerful banget suaranya ya. Saya nggak bisa sebut di sini, nggak enak. Tapi mohon tolong itu diolah banget, perbanyak referensi. Karena at the end of the day, you have to find your identity. You have to find your originality. Setuju? Okay, we start from number fifth. Dari pria. Harapan dua. Mas Cielo. Boleh tepuk tangan. Harapan satu. Afgansa. Ah, ini udah mulai tegang-tegang nih. Harapan juara tiga adalah Brian. Nah, semakin tegang. Soalnya kalau juara dua disebut, automatically juara satu udah ketahuan. Benar gak sih? Pulang, jangan ya. Belum. Juara dua adalah O'Hara dari Nabire. Dan juara satu adalah Iza dari Makassar. Oke, sekarang kita ke Putri. Turunin dong musiknya dikit. Oke. Jadi pas habis namanya baru dinaikin. Harapan dua, Areta. Naik. Ya, oke. Turun lagi. Asik. Jadi kayak ada koneksitas antara pengumuman dengan musik. Harapan dua, Astrella. Juara tiga. Ya, tegang dikit kan? Tegang. Dihan dari Semarang. Mantap bos, musiknya mantap. Nah, kalau disebut juara dua, automatically juara satu udah ketahuan. Boleh dong gua mainin sedikit psikologisnya. Yes, sedap. Juara dua adalah yang ini berapa? Yang ini siapa?

0: terbaik.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Amin. Silakan kembali ke tempat. Dapat banyak banget masukan juga dari Pak Amin ya untuk tuh, para peserta supaya kedepannya lebih baik lagi.
2: Betul.
1: Oke, kalau gitu sekarang kita akan langsung saja kepada pemberian plakat dan juga apresiasi. Ya. Kepada juara harapan 2 putra dan putri, silakan maju ke depan untuk menerima plakat dan apresiasi yang akan diserahkan oleh Ibu Wike Dwiana, pimpinan cabang BJB Gajah Mada. Iya. Kepada Ibu Wike, silakan naik ke atas panggung untuk memberikan plakat dan juga apresiasi juara harapan 2 putra dan putri, ada Cielo dan juga Areta. Iya, tepuk tangan dong untuk juara harapan 2 putra.

0: Silakan berfoto bersama dulu, mungkin nanti Ibu Wike
1: dipersilakan untuk berfoto bersama.
0: Iya. Oke. Kok matching ya bajunya, juara harapan 2 sama-sama hijau warnanya ya. Ternyata.
1: Eh, mereka janjian deh, Des. Iya sih?
0: Oke, silakan diabadikan. Terima kasih banyak Ibu Wike. Silakan kembali ke tempat Ibu Wike.
1: Untuk selanjutnya, Des, kita akan panggilkan kepada juara harapan 1 putra dan putri untuk maju ke depan menerima plakat dan juga apresiasi.
0: Ya. Iya. Ini akan diserahkan oleh
1: Direktur Sinergi for Indonesia, Bapak Bambang Indra.
0: Iya.
1: Untuk Bapak Bambang Indra.
0: Pak Bambang sebelah mana? Oh iya.
1: Oh, dari situ. Oke.
0: Ini adalah juara harapan 1 putra dan putri, ada Afgan Syah.
1: Yes.
0: Dan juga Astrella ya, betul?
1: Betul.
0: Oke.
1: Ya. Silakan Bapak Bambang untuk memberikan apresiasi kepada harapan 1 dan harapan 1 putra, putra dan putri.
0: Oke. Afgan Syah, namanya udah penyanyi banget ya.
1: Afgan banget ya.
0: Boleh berfoto bersama berfoto terlebih dengan dahulu. Pak Bambang.
1: Silakan diabadikan momennya.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Oke. Okay. Oh, oh, siapa tuh yang teriak?
1: Siapa tuh?
0: Oh, di atas.
1: Oh, di atas.
0: Oke, okay, terima kasih banyak Pak Bambang. Silakan kembali ke tempat.
1: Dan berikan sekali lagi tepuk tangan untuk harapan 1 putra dan putri.
0: Berikutnya kami mohon juara 3 putra dan putri untuk maju ke depan. Ada Brian dan juga Jihan. Ya, dan akan diserahkan plakat dan juga apresiasi oleh Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hajar Dewantoro.
1: Silakan untuk Bapak Setio.
0: Ya. Ini juara 3, ada Brian dan juga Jihan.
1: Luar biasa ya.
0: Akan diserahkan oleh Pak Setio Hajar Dewantoro. Juara 3. Ini juga bajunya agak matching ya.
1: Lucu ya, merah sama pink ya.
0: Oke. Silakan berfoto bersama dengan Pak Setio untuk juara 3. Yes. Oke, Brian dan juga Jihan.
1: Mana pendukungnya Brian dan Jihan? Wah, wow, rame banget, luar biasa.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Setio. Silakan kembali ke tempat.
1: Yes, dan berikutnya kita akan panggilkan kepada juara 2, putra dan putri untuk maju ke depan. Luar biasa. Dan ya, apresiasi akan diserahkan oleh Bapak Raden Ahmad Kurnia selaku Consumer Manager BSI.
0: Silakan kepada Bapak Raden Ahmad Kurnia, juara 2 ya. Ini ada Ohara dan juga Kayla Rara.
1: Luar biasa. Mana pendukungnya Kayla Rara coba? Oh, banyak tuh. Mana pendukungnya Ohara? Wes. Ohara ini dari Nabire.
0: Bire.
1: Luar biasa.
0: Wow. Oke. Juara 2.
1: Untuk berfoto bersama Bapak Raden Ahmad Kurnia. Ya, silakan diabadikan dulu momennya.
0: Boleh diabadikan teman-teman. Oke.
1: Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi.
0: Ohara dan juga Kayla Rara berhasil menjadi juara 2 putra dan putri Festival Gita Indonesia. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Silakan kembali ke tempat. Dan berikutnya
1: ya,
0: kepada juara 1 putra dan putri untuk maju ke depan, ada Izzat dan juga Joy. Silakan.
1: Luar biasa, berikan tepuk tangan ya
0: dong. Ini juara satunya. Dan kami mohon untuk maju ke depan kepada Ketua Dewan Pengawas LPPRRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto, untuk menyerahkan plakat dan juga apresiasi kepada juara 1 putra dan putri Festival Gita Indonesia. Juara 1 nih, mana pendukungnya Joy? Izzat, pada Izzat pendukungnya.

0: silakan untuk dia berikan terlebih dahulu momennya.
1: Oke. Juara 1 Izzat dan juga Joy Festival Gita Indonesia 2026.
0: Luar biasa.
1: Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk juara 1. Terima kasih banyak Pak Anwar, silakan kembali ke tempat. Teman-teman juga. Ya, ini adalah juara-juara kita hari ini di Festival Gita Indonesia.
0: Tapi deh, selain dari yang sudah dibacakan tadi, kita juga masih punya satu juara lagi.
1: Yes, jadi akan ada juara favorit dari hasil vote terbanyak kira-kira yang tadi sudah dibuka ya.
0: Betul, siapa kira-kira juara favoritnya? Boleh denger dong.
1: Siapa juara favoritnya? Elan, gak ada Elan. Elan gak ikutan.
0: Gak ikutan.
1: Langsung aja kita umumkan, ini dia juara favorit yang mendapatkan jumlah vote terbanyak di Gita Fest RRI 2026. Dan juara favoritnya adalah 3 Jihan.
0: Selamat Jihan.
1: Silakan Jihan, boleh maju ke depan.
0: Boleh, maju lagi.
1: Ya, dan Jihan akan mendapatkan apresiasi akan diberikan oleh analis kebijakan Ahli Madya dari BPIP kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahdiat Eskom MMSI. Silakan maju ke depan Bapak untuk menyerahkan apresiasi kepada juara favorit. Jadi juara favorit ini diambil dari hasil vote terbanyak yang tadi sudah kita buka.
0: Betul banget.
1: Sampai ke 10 finalis tadi tampil ya.
0: Luar biasa.

0: silakan untuk diberikan momennya terlebih dahulu.
1: Iya. Ini dia juara favorit yaitu Jihan. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak Bapak Adiat, silakan kembali ke tempat. Jihan juga silakan kembali ke tempat.
0: Luar biasa.
1: Ini dia 10 ya juara kita pada hari ini.
0: Betul. Dan selanjutnya Des. Aduh.
1: Apa?
0: Inilah saat yang kita tidak suka ya.
1: Apa tuh?
0: Karena kita sudah sampai ke penghujung acara ternyata deh.
1: Betul, tapi yang pasti dari penampilan 10 peserta ya, perjalanan betul, mereka ini gak hanya menghadirkan harmoni dan keindahan musik,
0: tapi juga mempertemukan semangat, bakat, serta kecintaan generasi muda terhadap Indonesia pastinya.
1: Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pusaka Indonesia,
0: yes,
1: Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 and supported by Synergy for Indonesia.
0: Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, narasumber, para finalis, dewan juri, pendukung acara, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara Festival Gita Indonesia. Semoga ajang ini menjadi inspirasi bagi lahirnya talenta bangsa yang mampu mengharumkan nama Indonesia melalui karya dan prestasi. Akhir kata saya ucapkan, saya Elanda Krisandaru pamit.
1: Saya Desi Aldiana pamit dan
0: sampai jumpa.

Anda ikuti Festival Gita Indonesia, persembahan Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0816 Instagram Pro2 RRI Palembang, YouTube channel Pro2 Palembang, aplikasi RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, jam macet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah, kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Sembilan satu koma enam FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai lo Pro 2, kamu yang lagi sendirian daripada manyun-manyun sendiri sore ini, mending senyum-senyum bareng aku Divia di sore ceria sampai jam 8 malam nanti. Nah, abis ini aku bakal puterin lagu spesial banget buat nemenin kamu di sore ceria hari ini. Ada You Plus Me by Paul Partohap.

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku gak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.

Every summer time, cocok lah ya sama kota Palembang sekarang. Ya, walaupun bukan summer, tapi kemarau. Sabar ya Tom Pro 2, cuacanya tuh emang lagi terik-teriknya. Tapi kalau jam-jam segini udah mulai reda ya cuacanya. Dan warga Palembang juga lagi banyak yang ngadem nih di mall kayaknya. Soalnya yang aku pantau di CCTV jalan menuju Basuki Rahmat itu cukup rame nih. Walaupun gak sampai macet ya. Tapi di antara zona hijau di jalan Basuki Rahmat menuju R. Sukamto, ini mulai terlihat ada zona kuning dan merah di area sekitar PTC Mall nih. Karena yang aku baca juga di rri.co.id, warga Palembang ini lagi rame-ramenya antusias banget ke salah satu bazar buku internasional, Big Bad Wolf. Wow. Kalau kata country directornya Martius, ini hampir ribuan buku udah terjual dalam beberapa hari aja tau bro 2. Wow, keren banget ya. Bagus sih, bisa jadi potensi literasi warga Palembang juga turut meningkat nih tau bro 2. Kamu jadi salah satu pengunjung Big Bad Wolf yang udah beli buku banyak atau masih mikir-mikir dulu nih

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

teman-teman terbaik kamu, Tuan Pro 2, masih di Sore Ceria bareng Divi ya. Hari ini yang bakal ngabarin kamu juga tentang lalu lintas di Kota Palembang. Dan buat kamu yang mau report juga tentang kondisi lalu lintas di sekitar kamu, boleh banget WhatsApp di Pro 2 di 0816-1106-916 atau live chat RRI Digital. Abis ini aku bakal kabarin kamu juga seputar titik-titik kemacetan di Kota Palembang. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

stuck with you. Ya kalau stuck with you sih gak apa-apa ya. Tapi kalau stuck with kemacetan, waduh kayaknya gak enak ya. Tapi ini info lalu lintas yang cukup menyedihkan buat kamu yang pulangnya ke arah Pusri, Sekojo, Lemabang dan sekitarnya. Walaupun ada dua jalur dari Jalan Haji Abdul Razak ataupun dari Jalan RM Martadinata ya, tapi zona merah dan kuning ini masih mendominasi ini tuh umroh 2. Apalagi di Jalan RM Martadinata, tepatnya dari Jalan Yosudarso menuju Simpang Lemabang, lanjut ke Simpang Sekojo itu cukup padat nih. Jadi siapin mental kamu kalau kamu lewat situ, atau bisa cari alternatif di Jalan Bambang Utoyo sampai Jalan Urip Sumoharjo nih. Nah kabar terbaru juga masuk di WhatsApp Pro 2 dari Intan di Kalidoni yang ngabarin kalau Jalan Haji Abdul Razak sekarang tuh macetnya di area putaran menuju SPBU nih katanya. Karena ada antrean truk, ditambah juga pengendara mobil dan motor yang kurang sabaran muternya. Waduh, thank you ya Intan buat infonya. Kita geser dulu nih Tukum Pro 2 buat kamu yang menuju Simpang Caritas nih. Yang aku pantau di cctv.palembang.go.id, titik kemacetannya itu cuma di sekitar lampu merah aja nih. Mungkin yang pengen cepet bisa cari alternatif jalan yang gak kena lampu merah, asalkan kamu gak nerobos lampu merah dong ya. Yap, itu dia info titik kemacetan di kota Palembang. Dan buat kamu yang gak lagi di jalan tapi lagu favoritnya belum diputerin sama Divia, tenang aja Tukum Pro 2, kamu masih bisa request di WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916.

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opa carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opa care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opa carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

0: Teman berdua, sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103 hingga 109 dengan Qori Ki Agus Junani di Hashim, dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib pada pukul 18:02 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ya, dimanapun Anda berada saat ini, sejenak kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan petang hari dari Surah Ali Imran yang dimulai dari ayat 102 sampai dengan 109 yang akan dibacakan oleh Qori Ki Agus Junaidi Hasim. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman terbaik kamu, teman pro 2. Wah, wah, wah. Waktu udah berlalu aja nih, dari sore ke senja. Ini sudah masuk segmen seru-seruan aja bareng Divia. Hari ini juga boleh banget buat kamu yang pengen update tentang kabar terbaru, apa sih lah yang lagi up di Indonesia, boleh banget di senja hari ini. Dan juga kalau kamu request lagu favorit kamu, boleh ke WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916 atau live chat RRI Digital. Stay tuned.

Produ FM, teman terbaik kamu untuk Pro 2. Masih di Senja, seru-seruan aja bareng Divia di Produ FM Palembang. Dan tadi udah ada juga nih yang request masuk di WhatsApp Pro 2 Palembang. Ada yang request berlalu dari Gloria Jessica yang barusan kamu dengerin. Ada juga yang request One of the Girls by The Weeknd, Jenny Lily Rose Depp. Sebelumnya juga udah kamu dengerin. Abis ini bakal aku puterin Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me.

0: nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: Produk FM Palembang, teman terbaik kamu. Wah, wah, wow. Sign dari Cantika Abigail featuring Rayi. Ini juga jadi tanda nih kalau udah berakhirnya sore ceria hari ini, karena bentar lagi kita mau dengerin music live chat di Produk FM Jakarta. And tuh Produk, makasih banyak yang udah gabung hari ini di sore ceria bareng Divia. Stay tune terus di Produk FM Palembang, semoga selalu jadi frekuensi favorit kamu. So, kalau gitu dari Jalan Radio nomor 2 kilometer 4, Divia pamit. Bye-bye.
1: Produk FM, teman terbaik kamu.

0: selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Yo, ada hari kita ini berdua. Nemenin lo di hari ini tentunya. Dan hari ini cukup spesial.
1: Sangat spesial. Bukan cukup spesial.
0: Sangat-sangat spesial.
1: Sangat spesial, bro. Karena hari ini adalah hari Kamis.
0: Betul. Gak salah sih.
1: Iya.
0: Gak salah sih.
1: Dan kita akan kedatangan band. Menurut gua ya, teman bro dua, ini band nomor satu Indonesia.
0: Betul, gak diraguin lagi sih sebenarnya.
1: Gak diraguin lagi.
0: Karena udah 30 tahun berkarya di dunia musik Indonesia tentunya. Apalagi kalau bukan
1: siapa?
0: Siapa yo?
1: Maju kita udah ada. Sila on Seven. Ini sudah ramai banget di Studio Pro 2 Jakarta ya.
0: Betul.
1: Kurang lebih ada 79 orang.
0: Salah, 80 gak sih?
1: Oh, udah 80 ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama Sila on 7 1 jam ke depan, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Buat yang beruntung nanti, teman Pro 2, lo bisa ngobrol langsung sama Sila on 7.
0: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
1: Belum kita pilih. Jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ya di 0811
0: 800-105.
1: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on 7.
0: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama Sila on 7 ya.
1: Misalkan mau tanya Mas Duta, iya kan? Gimana nih AC Milan? Kok kalau lolos Liga Champion kan gitu? Boleh.
0: Boleh. Bebas. Masa iya musim depan Liga Lokal?
1: Ya kan? Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
0: Boleh.
1: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
0: Boleh pokoknya. Ya gak boleh nanya ke kita ya.
1: Iya, karena kita gak bisa jawab.
0: Betul.
1: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini, teman Pro 2. Ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on 7.
0: Apa itu?
1: Sila on 7 dengan Tertati.
0: Alright, here we go.

0: to MLC Music Live Show.
1: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman Pro 2 se-Indonesia.
0: Yes.
1: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak tak
0: ding ding ding ding.
1: Ini dia Silon Seba. Wow. Waduh, supporternya banyak bro.
0: Okay.
1: Dari sudut kiri, dari sudut kanan. Assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silon Seven.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Indonesia. Waduh. Piye kabare?
2: Ya, gini-gini aja.
1: Teman-teman se-Indonesia, Silon Seven sudah ada nih, ya.
0: Yes.
1: Di ruang dengar kamu semua selama Betul. Beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Silon Seven.
0: Yoi.
1: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya. Apa kita nggak usah nanya nih?
0: Iya.
1: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, dari YouTube.
0: Betul.
1: Bacain aja ya.
0: Bacain aja ya.
1: Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak. Waduh. Siapa itu?
0: Ramai sekali.
1: Ini kalau mungkin anak-anak generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama Silon Seven itu. Artinya apa sih?
0: Nah, ini dia.
1: Sila on Seven ini.
2: Gimana
1: dong? Apa sih dari Sila on Seven ini? Kenapa namanya Sila on Seven, mas-mas semua?
2: Kenapa atau artinya?
1: Artinya dan juga kenapa?

0: atau diganti.
1: Nah,
0: terus akhirnya ada tambahan on 7.
1: Wih, Sila on 7.
2: Betul.
1: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
2: Iya.
1: Yang tadi nanya.
2: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Sila on 7 itu sendiri.
0: Iya.
2: Kan?
0: Iya.
3: Gitu. Sila King.
2: Sila King. Betul.
1: Dan Sila on 7 ini berasal dari Jogja ya teman-teman.
2: Betul.
1: Ya. Bukan dari Jakarta, bukan.
2: Bukan.
1: Jadi jangan sampai salah nih.
0: Jakarta tapi ada Jognya depannya.
2: Jogjakarta. Betul banget.
0: YKC kalau orang bilang.
1: YKC.
0: Yogyakarta City. Hey.
2: Tapi boleh gak sih ceritain sedikit gitu. Pertama kali kumpul tuh kapan dan kenapa tuh waktu itu?
0: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh.
2: Mm-hmm.
0: Dari, maksudnya bener-bener dari, ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Oh ya SD lah.
2: Mm-hmm.
0: Terus ya sampai gede. Terus mm-hmm. SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda, dia gitar,
2: mm-hmm.
0: saya nyanyi, dia kenceng-kenceng. Terus SMA dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
2: Oke. Okay.
0: SMP ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
2: Oh.
0: Tapi okay. Memang beda SD tapi satu antar jemput.
2: Okay.
0: Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput teman saya, gitu gitulah. SMP terus SMA Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya si Lawan Seven tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya.
2: Okay.
0: Jadi dia mereka bikin band, terus mereka latihan berempat lah waktu itu, formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu? Kali. Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
4: Bayar, Pak.
0: Terus pokoknya kalau enggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kalau enggak kita besok latihannya ini aja sama temanku, ada temanku satu komplek hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi, seneng gitu.
2: Oke.
0: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam.
2: Oh.
0: Emang parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku main band enggak ngajak aku kan.
2: Iya, iya.
0: Tapi akhirnya latihan kedua dia inilah kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku latihan. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya, ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya gak prospek juga. Terus vakum lah.
1: Iya vakum lah.
0: Sosokan vakum.
1: Itu masih SMP ya? Masih SMP ya? Masih SMP udah vakum ya? SMA.
2: Oh SMA vakum. Oh,
0: gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti.
2: Mm-hmm.
0: Terus gak tanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
1: Iya. Yeah. Ketemunya di mana Mas Bisa?
0: Eros dikenalin sama saudaranya Eros itu temannya Sakti.
2: Oke.
0: Okay. Terus dikenalin. Nah kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
2: Oke. Okay. Mm-hmm.
0: Satu band sama Ica Cikustik.
2: Oke.
0: Okay. Sama Adit Cikustik. Okay. Itu dia satu band, ada namanya Dizzy lah, di Jogja lumayan
1: terkenal.
0: Lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros secara chemistry mungkin di kalau main musiknya sih oke-oke aja, tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu kan. Jadi mungkin enggak kurang nyambung apa gimana, enggak tahulah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu.
2: Yeah.
0: Kebetulan enggak nyambung juga.
2: Jadi sama aja.
0: Sama aja. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
2: Oke. Okay. Ya,
0: dikenalin itulah. Terus akhirnya jadi Sila Geng itu. Gitu. Pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namanya 96 itu pertama kali bikin stiker Sila Geng.
1: Oh. Masih ada enggak tuh Mas stikernya?
0: Ada di Di mana ya? Di paling di itu
5: di satu di udah ketempel.
0: Mini

0: di mini kompo gitu masih gini, ada. Oh, kompo.
1: Okay, wow.
0: Ah, enggak tahu Genji enggak tahu mini kompo kali ya.
1: Jujur enggak ya? Tahu.
0: Mini kompo tuh buat sekarang kalau sekarang tuh speaker Bluetooth lah.
1: Oh, iya.
0: Itu kayak CD play device buat ngeplay kalau itu sebelum CD lah gitu, ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
1: Okay. Alright.
0: Media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu dulu vinil ya,
1: vinil.
0: Terus habis itu kaset. Terus CD. Mm-hmm. Terus apa lagi?
2: Terus ada fisiknya.
0: Terus
3: laserdisc.
0: Ya itulah.
3: Tapi Mas Duda, kalau misalkan boleh tahu nih, lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Sila Sama yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu, masih Sila Geng.
0: Masuk di album ya? Yang masuk di album ya kita.
3: Kita.
0: Oh, kita.
3: Itu paling pertama.
0: Kita pertama. Kalau Dan itu malah terakhir.
3: Okay.
0: Jadi Dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
3: Okay.
0: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuma isinya berapa lagu. Salah satunya kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu lagi enggak? Ada, padahal belum ada.
3: Siapa yang ngomong Anda duluan, Mas?
0: Ya, sudah sini.
3: Oh iya. Yang penting ada dulu aja.
1: Yang penting ada dulu aja.
0: Akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
1: Okay. Wow. Benar.
3: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Eros.
1: Benar.
3: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sila on Seven itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
1: Betul.
3: Nah, terus ada Jangan Beritahu Nia.
0: Yeah, Will Dan sebenarnya.
1: Oh, Will Dan. Oh, yeah.
0: Laki-laki.
3: Ada Lia, ada Ibu Linda.
1: Ibu Linda.
3: Ada Hailila Song ya. Nah itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya atau memang gimana Mas Eros?
2: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sepia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil. Nah, dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sepia, nickname-nya gitu.
3: Bukan
2: real namanya Sepia, makanya ya buat nickname aja gitu.
3: Tapi
2: kalau Kailila itu adikku memang.
3: Kalau Perhatikan Rani kakaknya Mas Eros?
2: Oh iya iya itu kakak sepupuku.
4: Namanya Perhatikan.
3: Iya.
1: Dipanggilnya Perha dong.
3: Masakan. Kan. Itu kiper Bayern Munchen
1: kan. Oh iya benar, Oliver Kahn benar. Oke.
3: Lanjut Dit.
1: Yes. Okay, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari Sila on Seven yang berjudul Sederhana nih.
3: Nah, ini.
1: Okay. Ini. Jadi di liriknya itu ada
0: itu juga nama orang itu.
1: Oh, iya beneran.
3: Sederhana, serius.
0: Sederhana Yawan.
1: Kok ada juga nama orang ya?
3: Iya.
1: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih. Nah, ini kan mungkin gak tau ya anggapan aku aja nih. Kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan viral. Nah, kalau Sila on Seven gimana nih?
0: Nah, itu yang kita nggak pernah lakuin emang soalnya.
1: Okay.
0: Jadi kita emang nggak pernah. Pokoknya kita bikin aja. Validasinya validasi dari maksudnya kita satu grup aja.
1: Okay.
0: Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, ya udah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh gak pernah ini sih. Bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak, oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita pun sampai sekarang juga gak tahu sebenarnya kenapa kok Dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, terus lagu-lagu Sila on Seven yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas bikin yang kita rasa paling bagus aja ya buat kita ya. Lebih kayak gitu sih, jadi emang validasi, nggak pernah ngejar validasi itu sih sebenarnya. Karena buat kita, kita berusaha menyenangkan orang-orang yang prioritas perlu disenangkan dulu aja lah.
3: Oke.
0: Yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
3: Yeah. Betul.
0: Mm-mm. Jadi kita bangga nggak bawain lagu ini, happy nggak bawain lagu ini. Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita apa namanya ada harapan kecil misalnya, oke, orang bisa happy nggak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, nggak yang kayak nggak pernah yang sampai sebenarnya kita nggak seneng tapi terus
1: dipaksain.
0: Dipaksain terus ternyata lagunya ngetop gitu. Nggak hampir semua, nggak hampir semua, semua lagu Silaun Seven yang jadi hits itu emang kita se-happy itu bikinnya dan se-happy itu bawainnya.
3: Luar biasa. Seru.
0: Karena ya itu, kita bukan orang industri ya, soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya kan, waktu itu kan Sony Music gitu. Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu, kombinasi yang oke aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan. Ada masanya oke, ada masanya gak oke gitu. Ya hidup ya begitu.
3: Tapi kalau di lagu sederhana ini, apa ya maksudnya, apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman Silaun Seven mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
1: Betul.
2: Sedikit.
3: Oh sedikit, oh. Gimana mas? Langsung ngepris gitu.
1: Langsung ngepris.
3: Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman Silaun Seven untuk
0: ya? Sebenarnya kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain itu kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan emang itu proses yang harus dijalani Silaun Seven berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
3: Oke.
0: Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu, karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya Silaun Seven mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu sampai sekarang umur 40 hampir 50 ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda umur belasan tahun awal 20-an tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu, alhamdulillah. Terus cara kita apa namanya menggunakannya dengan bijak gitu, kalau bahasa Jawanya ngecak itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu. Itu kan pasti adalah blunder-blundernya pasti ada. Tapi kan Silaun Seven seiring waktu juga makin dewasa makin belajar juga kan. Maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja, tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
3: Oke.
0: Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insya Allah konsisten ya, istiqomah, ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu. Maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan. Karena nggak semua orang punya kesempatan atau punya rezeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu. Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu, mana yang butuh. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin.
3: Kebutuhan,
0: kan itu. Itu menurut kita ya, yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi gak mungkin itu kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
3: sederhana
0: lirik kayak gini so tua banget gitu. Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu. Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu. Lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu.
3: Oke.
0: Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar kebahagiaannya beda, ya kan nggak akan match sama lagu itu.
3: Benar.
0: Kan, itu kan boleh-boleh aja, bebas-bebas aja. Karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya kan.
3: Betul.
0: Itu dia. Itu aja gitu.
3: Luar biasa.
1: Bapak kita ya. Wejangannya luar biasa.
0: Ya itu ya karena di usia ini aja. ya itu tadi 1920 kan nggak mungkin ngomongin itu gitu.
3: Berarti kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Mas Milano Allegri panjang ini.
1: Aduh. PR panjang sih.
0: Mainnya di Liga. Kalau komposisinya Milan tuh terlalu sederhana. Oh, kan?
1: Ada terlalunya ya.
3: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama si Lawan Seven bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan
1: Sila on 7.
0: Alright, sekarang kita punya sesuatu yang spesial karena kita mempersilakan Pro 2 FM seluruh Indonesia bertanya ya secara langsung via telepon nih.
1: Kita udah punya Mona dari Semarang.
0: Yoi, kita akan coba menghubungi terlebih dahulu kira-kira.
1: Wah, Mona ini sering ya?
0: Sering ya?
2: Gak sering sih, kayaknya kemarin tuh ada yang nelpon juga Mona dari radio.
1: Mona. Ini sering.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
0: Aduh, boleh kenalan dulu kali ada siapa di mana nih?
3: Terima kasih Pro 2 Jakarta dari Mona. Dari Mona, saya gengnya Semarang, Kak Eros, Kak Duta, Kak Adem.
1: Bentar lagi pada pakai headset Mona. Bentar,
0: bapak-bapaknya
1: lagi pada pakai headset lupa.
3: Bapak-bapak.
1: Iya, jadi Mona ini Sila geng dari Semarang.
0: Wah, jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
1: Silakan Mona. Mau tanya apa yang mau ditanya?
2: Mona.
3: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
1: Mona mau nanya
2: apa mau naik gunung, apa mau nasi goreng, apa mau apa?
3: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
0: Oke. Silakan.
2: Nanya-nanya.
3: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
1: Wes.
2: Oh, matur nuwun.
3: Akhirnya anak-anak saya juga suka Sela on 7.
2: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini bakat punya downline berarti. MLM.
3: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sela on 7 di Semarang nih.
2: Oh, Pak Duta. Ya doain aja ya.
3: Iya, ya mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sela on 7 tahun 96. Nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
1: Oke.
2: Nasihatnya, wih, kata pertanyaannya yang ngeleng-ngeli.
0: Susah-susah pertanyaannya kayaknya ya.
4: Eros.
3: Iya.
4: Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
0: Iya, benar.
4: Ros, bawa tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 tuh gak sakit gigimu, gak ompong.
2: Oh, berarti ini masalah fisik ini berarti. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. Perutnya enggak pegel-pegel. Itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan. Masa otot.
1: Masa otot.
0: Masa gitu.
2: Supaya nanti ototnya Masya Allah.
0: Boleh.
1: Luar biasa. Kalau Mas Adam gimana?
0: Mas Adam.
2: Dam. Kalau sekolah jangan sering bolos.
3: Saya
0: sih itu
3: aja Pak Duta.
2: Iya.
0: Oke.
2: 96 toh masih sekolah itu.
0: Oh, ya benar.
1: 96 masih sekolah tuh Mas Adam, Mona.
3: Oke.
1: Ada yang mau disampaikan lagi enggak?
3: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros sama Pak Adam sekali lagi. Mungkin
2: sama-sama
3: tahun ini
2: Mona.
3: Baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
2: Ya amin, mudah-mudahan kesempatannya ada, tempatnya sesuai ya, mudah-mudahan nyaman.
0: Amin.
3: Ya buat Pro 2 Jakarta terima kasih banyak.
1: Thank you. Sama-sama ya. Terima kasih Mona.
0: Thank you.
1: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
0: Ada siapa tuh?
1: WhatsApp ada Nugroho Adi.
0: Oke,
1: halo, saya Adi Sila Geng Madiun. Katanya suka Sila on 7 sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Sila on 7 pertama waktu malam tahun baru 2005 di alun-alun utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
0: Woi, gokil.
2: Kayak MU.
0: Bener.
1: Nah ini katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Betul. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Sila on 7 di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
2: Oke.
1: Italia enggak ada nih ya?
2: Enggak ada. Ya Italia masih libur makanya.
0: cuti
2: makanya nggak masuk dia.
0: Bener.
1: Apa kalau mas
4: Eros? Saya Prancis.
1: Prancis sama Prancis. Oke. Ya oke.
0: Mas Duta.
2: Wah saya sopo aja.
0: Yang ada aja dipilih.
2: Ya saya ini aja lah. Apa ya? Portugal.
0: Oh Portugal. Oke. Mas Adam.
5: Belanda.
0: Belanda.
2: Oke. Okay. Penjajah semua yang dipesan. Yang dijagoin. Portugal.
0: Bener Belanda. Juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, ada siapa lagi? Nih?
1: Kita ada yang
5: dijajah enggak masuk ya.
1: Oke, ini
2: jadi, berarti selevel sama Italia ya.
0: Bener.
1: Ini ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep, wah ini banyak ini.
0: Banyak ini.
1: Kendari betul. Sepia katanya. Waduh.
0: Ada dari Kupang.
1: Kapan ke Kupang, Silaun Seven?
2: Waduh.
1: Doakan ya.
2: Wah, kita minta doanya lah kita bisa muter Indonesia.
0: Yoi. Oke. Okay.
1: Ada lagi yang nanya nih, ini dia. Nah, dari siapa ini?
0: Dari Apriyatna.
1: Di Banten.
0: Yoi.
1: Nah.
0: Ini
1: kapan ada konser tunggal lagi?
0: Okay. Waduh.
2: Oh, dari tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.
0: Oke. Okay.
2: Belum
0: ya.
2: Pokoknya agendanya masih main festival.
0: Oke. Didoakan aja nanti ya.
1: Nah, ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten. Mm-mm. Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
0: Waduh.
1: Saya punya semua kaset dan CD-nya Silaun Seven. Wih, Banten.
2: Mari.
1: Gimana cara gimana? Menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
2: Mas Alan, silakan cerita.
4: Gimana tuh ya, lagu baik dan benar gimana ya?
1: Lagu gak baik. Gak ada itu lagu. Mungkin lagu-lagu kayak Silaun Seven mungkin yang baik dan benar.
2: Ya sebenarnya nggak bener juga kalau apa relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
0: Betul.
2: Baik kan relatif. Mm-hmm. Nah, gimana Ras? Gue bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya?
4: Gini sih. Ya kan setiap orang. Setiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
0: Betul.
4: Masalah referensi. Jadi aku nggak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan malas dengerin lagu, jangan cuma Silaun Seven aja, semua harus dengerin.
0: Betul. Okay.
4: Itu cuman kalau baik dan benar itu nggak ada teori seperti itu.
0: Benar.
1: Satu lagi.
0: Oke, terakhir ini dari Angga di Cirebon nih, katanya mau tanya apakah Silaun Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 hari mencari cinta. Nah tuh
2: kangen tapi belum ada yang nawarin. Yang emosi manajer.
0: Iya, bener.
1: Pak manajer agak sedikit.
2: Dengan mengawali sebuah masalah.
0: Iya, bener.
2: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
0: Oke, gitu aja ya. Bener.
1: Jadi ditunggu cocok dulu ya.
0: Nah, itu dia.
2: Tadi gak taunya saya bilang gitu, nanti langsung Adam langsung ceting.
0: Langsung rame ini.
2: Maksudnya gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
1: Oke, saya itu. tapi by the way abis ini kita bakal dengerin Silaun Seven ngejreng.
0: Yoi.
1: Oke. Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari Silaun Seven, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi taruh di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.
6: Music Live Chat.

0: Well, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sila on 7.
1: Yeay. Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
0: Yo,
1: teman-teman Sila on 7 untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yo,
1: ya, langsungin aja gitu ya.
0: Yo, langsung aja digaskan enggak sih?
2: Siap.
0: Sudah siap?
1: Siap. Ini dia.
0: Langsung aja Sila on 7.
3: Oke. Ada request? Enggak, oke.

0: Yeay, terima kasih.
1: Hujan turun.
0: Waduh.
1: Hujan turun ya. Nih, hujan turun.
0: Ingin
1: pulang katanya. Apa nih, kamus hidupku.
0: Waduh.
1: Kamus hidupku.
2: Itu ada lagi. Lagu ini sulit itu. Sulit titik.
1: Kamus hidupku, Mas Adam lawak mulu.
0: Ah iya. Itu.
1: Hujan turun gimana? Hujan turun. Iya.
2: Oke. Okay. Orang lagu apa?
3: Mana?
2: Kui. Apa terserah. Cek.
1: Sih.
2: Tak kealan lo.
3: Bisa lah kan gelar rupanya.
4: Lagu desa apa mas?
0: Oh bisa.
1: Bisa.
0: Bro.
1: Hujan turun.
3: Bisa.
2: Tak akan ku halangi.
3: Ya boleh.

0: memberi kesempatan 42 ya.
1: Yo.
0: Oke. Bapak-bapak sudah siap?
1: Siap.
0: Yo. Ini dia hujan turun.

0: Alhamdulillah.
1: Gimana? Gimana teman-teman? Sudah? Cukup?
2: Lagi? Oh lagi? Oke.
3: Satu lagi ya?
1: Satu lagi. Lagu apa? Ya.
3: Hah? Wah, Riki.
4: Yang terlewatkan.
3: Ya, boleh, yang terlewatkan. Tapi pada nyanyi ya.
1: Yo,
2: let's go.
1: Ayo, yang terlewatkan pada nyanyi. Ayo, supporter. Pada nyanyi supporter. Dari RRI.
3: Masuk aja.
1: Ayo. Dia telah berdiri. Oh bukan.
2: Beda.
3: Ya, coba lagi.
1: Maaf.
3: Jangan lagi.
1: Lucu terus. Apalagi ya dari G. Reng.
3: Oh iya.
1: Ku ambil gitar.
3: Bisa juga tuh. Bisa itu juga.

0: Asik.
1: Kita sepatah kata bisa terucap.
0: Ini warga-warga RRI sampai mana?
2: Berani.
0: Oke. Sudah siap nyanyi bersama-sama teman-teman? Yo. Silakan Seven. Yang terlewatkan.

0: 06 916. Instagram Pro2 RRI Palembang, YouTube channel Pro2 Palembang, aplikasi RRI Digital.
1: Yes, di Pro2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Saatnya jaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro2. Dengerin musik live chat baru aja bareng sama Zilon 7 live di Pro2 FM seluruh Indonesia teman Pro2. Kasihkan jamming ya, sampai udah di pukul 20.17 malam hari ini. Aku bakal ngawal kamu sampai nanti di pukul 24 untuk hari Kamis, hari ke-11 di bulan Juni. Yap, teman Pro2, malam hari ini seperti biasa update juga ya, banyak informasi yang semoga gak bikin kamu jadi overthinking malam hari ini. Udah cukup mungkin banyak hal yang kamu laluin di hari Kamis ini, tapi besok udah hari Jumat ya, semoga banyak kebahagiaan yang akan menyambut kamu di hari Jumat besok, karena udah jalan weekend juga teman Pro2. Biar makin semangat kayaknya masih dengerin lagu yang sesuai dengan suasana hati kamu deh. Spill dong melalui WhatsApp Pro2 FM Palembang di 0816 11 06 916. Teman Pro2 juga bisa DM melalui Instagram di Pro2 duanya angka RRI Palembang. Terus juga bisa, mana lagi ya, drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Dan siaran Pro2 FM Palembang pasti bisa kamu dengerin juga streaming melalui website di rri.co.id.

0: Ah, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Malam-malamnya kamu di Perudu FM Palembang, teman terbaik kamu. Film yang mungkin kamu tonton udah dari belasan tahun yang lalu, ini baru ada sequelnya sekarang, teman Perudu. Sequel, yep. Jadi ini adalah sequel resmi. Masih ingat gak sih awal-awalnya di Facebook? Itu kan kayak fenomenal banget ya. Berhasil menenggelamkan Friendster. Nah, kemudian muncullah film ketika Facebook itu mulai populer. Film judulnya The Social Network. Nah, ini kan emang terinspirasi dari berdirinya Facebook kan, Tuan Pro 2. Dan akhirnya The Social Network yang menjadi cikal bakal lahirnya Facebook merilis sequel terbarunya yang diberi nama The Social Reckoning.

Film lanjutan dari drama pemenang Oscar yang tayang di 2010 ini bakal tayang nanti di bulan Oktober tahun ini, teman Pro 2. Lama banget ya nunggunya. Nah, kalau film pertama kamu belum tonton, coba ditonton dulu deh. Tapi kalau kamu udah tonton, kita flashback lagi bahwa film The Social Network yang rilis di tahun 2010 ini kan emang nyeritain perjalanan awalnya Facebook sebagai startup kampus berkembang jadi raksasa teknologi ya. Nah, sequelnya ini bakal ngangkat babak yang jauh lebih kontroversial dalam sejarah perusahaan Facebook. Kalau ngelihat dari sinopsis di trailernya, The Social Recording ini bakal menyoroti berbagai pengungkapan yang muncul dari mantan pegawai Facebook. Wah, ada Frances Haugen yang namanya sendiri emang pernah jadi sorotan sih, karena dia ngebocorin ribuan dokumen internal perusahaan kepada seorang jurnalis bernama Jeff Horwitz. Nah, yang akhirnya memicu perdebatan besar mengenai dampak media sosial, keamanan penggunanya, sampai dengan transparansi perusahaan teknologi, teman berdua. Bakal ada nama-nama besar di dalam film kali ini, dan yang paling jadi perhatian di sini adalah Jeremy Strong. Dia bakal memerankan Mark Zuckerberg versi mature. Jadi kalau kemarin tuh di 2010 Si Jess itu kan yang memerankan Mark yang versi anak kuliahannya. Nah, ini udah lebih mature lah, lebih dewasa ya Marknya, teman Pro 2. Dan film ini juga bisa dibilang menjadi satu film yang ditunggu banget sama si penggemarnya Jeremy, karena dia kan juga sempat ini banget ya, pecah banget di satu serial yang mendapatkan nominasi Oscar kan, teman Pro 2. Jadi banyak penggemarnya juga yang nungguin banget untuk perilisan film terbarunya, yaitu sequel dari The Social Network, The Social Recording, teman Pro 2, yang bakalan tayang nanti 9 Oktober 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Malam-malamnya kamu di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, single terbaru dari Ariana Grande, Heather, I Made You Love Me, teman Pro 2. Jangan nyesel kalau udah bikin seseorang jatuh cinta sama kamu ya, walaupun mungkin ada yang secara tidak sengaja dari pesona yang kamu punya mungkin. Pesona Piala Dunia 2026 ternyata tidak berhasil menghabiskan tiket Piala Dunia ya, yang harganya tembus ribuan dolar per laga. Ini jadi kontroversi banget, teman Pro 2. Semakin sulit dijangkau ya sama supporter biasa. Jadi ini kan bentar lagi hitungan jam akan dibuka Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Jadi ini adalah salah satu ajang sepak bola, salah satunya. Ini yang paling bergengsi di dunia lah, karena udah kelas paling atas ya, FIFA seluruh dunia, seluruh negara yang jadi sorotan di sini jelang laga pembuka adalah harga tiketnya yang semakin mahal. Bayangin aja, berdasarkan situs resminya FIFA, harga tiket fase grupnya dijual mulai dari $100 Amerika Serikat atau sekitar 1,8 juta rupiah per orang. Tapi untuk laga final yang akan digelar tanggal 19 Juli, harga tiket tertingginya itu mencapai 186 juta rupiah. Wow. Yang bikin ramai di sini karena apa? Harganya itu terus berubah karena FIFA ini nerapin sistem dynamic pricing. Jadi lewat sistem ini harga tiketnya tuh bisa naik turun mengikuti tingkat permintaan dan ketersediaan kursi gitu ya. Jadi dia nggak tetap gitu harganya, teman Pro 2. Nah, ketika penjualan pertama dibuka, tiket final kategori tertinggi itu masih ada di kisaran sekitar 6 ribuan dolar. Nah, kemudian naik jadi 8 ribuan dolar sebelum akhirnya menyentuh 10 ribu dolar di fase penjualan yang terbaru. Nah, FIFA sendiri bilang kalau sistem itu digunain supaya harga tiketnya tuh lebih mencerminkan kondisi pasar dan tingginya minat penonton. Tapi akhirnya banyak kelompok supporter yang menilai kalau kebijakan ini bikin Piala Dunia 2026 jadi salah satu edisi yang paling mahal dan paling sulit diakses oleh fans reguler. Dan merespon kritik dari para fans atau pecinta bola, FIFA juga nyiapin 130 ribu tiket khusus untuk supporter federasi nasional dengan harga sekitar $60 ya, atau sekitar 1 jutaan lah. Dan tiketnya tersedia di seluruh 104 pertandingan, teman Pro 2. Okay. Waduh, kira-kira bakal rame gak ya? Bakal rame gak ya, teman Pro 2? Kalau kamu sendiri mungkin juga nungguin banget laga perdananya, nanti kick-off-nya jam 2 dini hari, bisa dengerin di program 1 RRI ya, teman Pro 2. Jam 2 dini hari di program 1 RRI, karena RRI adalah radio terestrial siaran Piala Dunia 2026. So, kalau kamu, teman Pro 2, termasuk yang nungguin banget ya kick off untuk laga perdana ini, nanti bakalan ada ya, mana sih, Meksiko yang bakalan kick off ya, teman Pro 2. Tuh, kamu bisa langsung aja nanti di jam 2 dini hari lah. Oke, Exo sama Afrika Selatan. Wih, kalau ngomongin Afrika Selatan jadi ingat Piala Dunia Afrika Selatan ya. Tapi ya sudahlah ya, kamu bisa pentingin aja ya kalau untuk kick off-nya sekitar jam 2 dini hari. Tapi kalau pengen lihat dari opening seremonialnya juga boleh banget sih, teman Pro 2 ya. Hitung-hitung mungkin buat nemenin kamu yang susah tidur dini hari nanti.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Hehehe. Apa-apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk, cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Ditemenin sama Rihanna dengan Diamond Zone Pro 2 yang lagi ngelakuin sebuah aktivitas malam hari ini. Entah berkendara, entah lagi makan, lagi chill aja, lagi scroll media sosial, atau lagi belajar Zone Pro 2. Yang udah gak sabar mau liburan akhir semester ya, yang udah gak sabar mungkin juga di pertengahan tahun ini udah mau masuki musim panas sih, mau liburan musim panas. Kalau kita liburan musim kemarau ya. Asli liburan musim kemarau. Jaga kesehatan aja sih teman-teman berdua. Duh, ini radang udah mulai merajalela karena cuaca panas, banyak yang mungkin banyak mengonsumsi es, terus yang manis-manis ya, terus juga suhu udara, kelembaban udara itu yang akhirnya ketika daya tahan tubuh kita tuh kurang fit, ya udah langsung drop deh. Semoga kuat ya. Ini masih hari ke-11 di bulan Juni. Hujan di bulan Juni emang paling ditungguin banget sih ya. Karena emang paham ini ketika musim kemarau tiba, jadi kapan hujan turun. Tapi kalau pas hujan turun juga deg-degan sih, banjir gak ya. Kalau udah panas terik banget, ngeluh panas, hujannya turun, aduh banjir gak ya, emang serba salah sih. Yang penting disyukuri aja sih teman berdua, termasuk kamu juga yang tidak melakukan apa-apa malam hari ini. Bersyukur banget gak dikejar deadline, gak dikejar sama tugas, gak dikejar sama mantan apalagi ya, yang belum bisa move on. Itu gak enak banget asli kalau keganggu sama notifikasinya. Belum lagi kalau misalnya dia tuh nyariin kamu, nanyain kamu ke teman-teman kamu. Wah. Tiba-tiba bahas mantan aja. Karena aku tadi sempat baca di threads ya, ada yang curcol di situ. Sekarang orang juga banyak loh yang curcol di threads tapi pakai anonim. Soalnya biar gak ketahuan, gak tahu gimana caranya tuh. Mungkin dia bikin second account dulu Instagramnya, baru deh dia bikin akun threads-nya ya. Soalnya kan kita apa sih namanya? Aduh, aku enggak tahu kosakatanya lagi. Cari dulu deh. Terhubung ya antara Instagram sama threads gitu. Katanya sih bisa disetting, cuma aku enggak tahu gimana settingnya. Jadi orang-orang tuh banyak yang bilang daripada curhat ke orang lain ya, curhat kepada sesama human. Akhirnya ya udah curhatnya ke ini aja, ke threads. Akhirnya banyak yang adu nasib di sana teman pro 2 dengan berbagai ceritanya. Kamu termasuk yang udah sering ini enggak sih kayak menceritakan atau berkeluh kesah di sana? Mungkin kamu pernah atau sekarang lagi menimbang-nimbang ya, karena merasa bahwa daripada bikin ribut ketika diceritain, ya udah mending dipendam aja. Tapi kalau dipendam daripada jadinya kena mental, mendingan diceritain di threads. Dan ternyata banyak juga loh orang-orang yang suportif, yang tidak merajalela dengan link affiliate-nya, yang kemudian mereka banyak ngasih masukan ya, bahkan ngasih support juga teman pro 2. Itu kalau kita ngelihat sisi positif dari media sosial, salah satunya adalah di threads.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.

Dimana malam harinya kami di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak ada salahnya ketika kamu ngelakuin hal-hal yang sebenarnya mungkin kita tidak suka. Kamu tidak suka? Misalnya disuruh cuci piring. Ih, sumpah aku paling malas banget kalau disuruh cuci piring. Misalnya aku bingung nyari contoh apa. Karena otak itu tuh bakal makin cepat berkembang ketika kita melakukan hal yang tidak kita suka. Karena banyak mungkin ya di antara kita nih teman Pro 2 yang ngira ke otak kita tuh bakal berkembang paling baik ketika kita ngelakuin hal-hal yang mudah dan menyenangkan, iya kan? Wah, aku suka banget ngelakuin hal ini. Nah, otak kita gak bakal berkembang di situ. Karena sejumlah penelitian ini nunjukin kalau otak justru beradaptasi ketika menghadapi tantangan yang membutuhkan usaha lebih besar, yang bahkan kadang mungkin kamu tuh gak suka sama hal itu. Jadi dalam dunia psikologi belajar, fenomena ini dikenal sebagai desirable difficult, yang artinya kesulitan tertentu yang bikin proses belajar terasa lebih berat, ternyata bisa ngebantu otak buat membentuk pemahaman dan ingatan yang lebih kuat dibandingkan ketika semuanya terasa mudah. Contohnya, ketika kamu mempelajari misalnya bahasa baru ya, atau menghafal materi tanpa melihat catatan, mencoba sebuah skill yang belum kamu kuasai, atau berlatih nyelesain masalah yang cukup menantang misalnya. Aktivitas seperti ini ternyata bisa mendorong otak buat membangun dan memperkuat koneksi saraf baru. Twing, muncullah saraf baru. Twing, muncullah lagi. Melalui proses yang disebut neuroplastisitas. Karena itulah, kadang emang ada sebuah rasa yang kayaknya gak nyaman ya ketika kita belajar atau mencoba sesuatu yang baru gitu. Nah, ini bukan tanda kalau kita tuh bakalan gagal gitu. Karena dalam banyak kasus justru ini tanda kalau otak kita tuh lagi bekerja untuk beradaptasi dan berkembang. Ya kan, kamu akan beradaptasi dulu gitu. Jadi ada perasaan tidak nyaman sebelumnya. Dan yang dimaksud di sini adalah tantangan yang masih bisa kamu hadapi ya, bukan yang kemudian bikin kamu malah jadi stres gitu, yang justru ngasih dampak buruk bagi kesehatan mental kamu. Contohnya mencoba hal yang baru, yang tadinya mungkin skillnya nggak ada di dia kayak disuruh kayak ngelakuin sesuatu yang sebenarnya bukan sesuatu yang di bidangnya dia banget, dan itu malah bikin dia jadi stres gitu ya. No, bukan sesuatu yang bikin kamu jadi stres ya. Hal yang kamu tidak suka bukan berarti bikin kamu jadi stres, tapi hal yang kamu tidak suka itu dalam artian ya, ini kan susah kayak gitu. Kamu malah belum mencobanya gitu, teman Pro 2 ya. Gak ada salahnya sih mencoba sesuatu yang baru, apalagi kalau besok nanti di musim liburan semesteran, kamu masih bingung nih mau ngapain. Banyak hal yang mungkin pengen kamu coba. Coba deh kamu bikin daftarnya, ya kamu bikin jurnalnya, apa-apa. Mumpung loh kalau kamu lagi santai malam hari kayak gini, sekaligus buat lagi latihan nulis lagi tuan Pro 2. Coba deh, kapan terakhir kali? Selain kamu seorang pelajar ya, sama mahasiswa, yang aku yakin banget sih masih sering nulis kan. Kapan terakhir kali kamu nulis? Nulis pakai pena atau pakai pensil di atas kertas?

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Lagu dari Wisnu Satika bareng sama Ariel Smainah, Aku Harus Pergi Ini Teman Bro 2. Cocok banget buat kamu yang punya keberanian buat merelakan sesuatu yang mungkin dulu sebelumnya kamu anggap penting untuk diperjuangkan, untuk dipertahankan. Ketika akhirnya kamu sadar kehadirannya malah ngasih dampak buruk buat diri sendiri, ya akhirnya kamu memutuskan untuk yaudah pergi dulu deh. Ini bukan berarti kamu menyerah, tapi sebuah bentuk kedewasaan untuk apa? Kewarasan kamu sendiri ya. Maksudnya untuk menjaga kesehatan mental kamu sendiri, menjaga perasaan kamu sendiri, dan menunjukkan sebuah bentuk kedewasaan ya tahun pro 2. Bukan cuma sekedar kisah patah hati sih sebenarnya, tapi kayak dilema gitu loh. Di antara kamu harus memilih, ini aku mesti harus bertahan atau lanjut ya? Bertahan lanjut atau pergi nih? Bertahan lanjut pergi. Jadi emang sisi emosionalnya kerasa banget sih, ditambah sama suara dari Ariel Smainah, gak pernah gagal sih teman pro 2. Kalau kamu suka banget sama lagu ini, sering-sering aja di request biar bisa masuk chart di Indo Top 20 Pro 2 Palembang.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Malam ini kamu di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu di pukul 22:05 untuk kota Palembang dan sekitarnya. Teman Pro 2 kalau Indonesia Timur mah udah jam 12 malam ya, udah masuk dini hari di tanggal 12 Juni. Nanti juga masuk tanggal 12 waktu Indonesia, tapi tanggal 11 waktu Amerika ada opening Piala Dunia, teman Pro 2, sekaligus kick off untuk pertandingan pertama ya di grup A, Meksiko versus Afrika Selatan, jam 2 dini hari. Kamu bisa simak di program 1 RRI Palembang. Yap, udah dulu. Ini juga lagi jadi bahan omongan banget nih sama orang yang mendukung hubungan mereka, tuan bro 2. Kenal gak kenal, tapi sebenarnya yang pengen dibahas di sini adalah, bayangin 14 tahun menjalin hubungan akhirnya putus. Itu sampai netizen pada bilang, tambah setahun lagi lunas nyicil KPR ya. Abis kreditnya tuh tambah setahun lagi selesai tahun 2. Aduh, sayang banget sih ada Jung Kyung Ho dan juga Choi So Young yang harus putus. Ya, 14 tahun menjalin hubungan. Aktor sama idol cewek ya. Ini bayangin dari tahun 2012 mereka bareng. Terus juga banyak momen yang sering di, sebenarnya bukan mereka yang bagi sih, kayak ada netizen gitu ya, ada beberapa yang kemudian mendapatkan momen mereka lagi traveling ya, lagi makan bareng. Nah, dan akhirnya 14 tahun memutuskan pisah hanya karena katanya kesibukan masing-masing. Yang satunya sibuk syuting, yang satunya sibuk berkarir di Korea sama ke Jepang. Akhirnya ya udah pisah deh 14 tahun. Sampai yang cowoknya tuh kena hujat netizen di Korea gara-gara dibilangnya dia tuh ngeghosting si cewek gitu. Lo bayangin aja 14 tahun gak dikasih kepastian terus tiba-tiba putus. Kayak gitu tuan bro 2. Pernah gak sih ada ngejalanin hubungan cukup lama terus tiba-tiba putus, teman berdua? Nah, mungkin sih ya, sebenarnya nih teman berdua, bisa aja dia tuh pengen mempertahankan, bukan gak mungkin ya, selama 14 tahun itu tuh dia tuh udah mempertahankan gitu, mempertahankan hubungan dengan dinamika di dalamnya, gak mungkin gak ada dinamika di dalamnya ya. Mungkin mereka sendiri pernah putus, nyambung lagi, dan ini baru putus beneran. Pernah berantem, terus baikan lagi, gak mungkin mulus-mulus aja kan selama 14 tahun. Pasti mungkin pernah berantem, terus baikan lagi, pernah berselisih paham, pernah dengan egonya masing-masing, tapi kemudian masih memilih bertahan karena adanya rasa cinta yang mendalam. Apakah setelah 14 tahun ini karena udah gak ada rasa cinta lagi akhirnya mereka memutuskan untuk putus? Kayaknya cocok banget deh. Harus dikasih lagunya Adrian Khalif 2001 kali nih teman berdua. Karena kalau ngomongin lagu 2001 kali, ini juga nyeritain kayak seperti apapun pasangan kamu, kayak ada tuh liriknya, aduh aku lupa lagi liriknya. Jadi kayak yang mau kamu seperti apapun ya, mau kita berselisih paham bagaimanapun, 2001 kali juga aku akan memutuskan balik lagi gitu. Bahkan masih tetap bersama kamu, teman bro 2. Gitu. Ini sih kayaknya mesti dikasih ke dua pasangan yang lagi jadi bahan obrolan banget setelah 14 tahun lamanya akhirnya putus juga.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka es seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

99.6 Prodio FM Palembang, teman terbaik kamu. Asimetris dari Kunto IG, teman Prodio. Ini salah satu single dari album yang rilis tahun 2023 lalu, Pengantar Purifikasi Pikir. Sebenarnya kalau mau dilihat ya, dari albumnya Kunto IG, itu rata-rata lagu dia tuh durasinya di atas 4 menit semua loh. Panjang ya, ini bakal jadi lagu-lagu favoritnya penyiar radio sih. Karena durasinya panjang cuy, kayak barusan kamu dengerinnya sekitar 5 menitan. Nah, bukan cuma di album Pengantar Purifikasi Pikir, karena kalau ngelihat di albumnya yang rilis tahun 2018-2019 itu Mantra-Mantra, itu juga cukup banyak juga sih durasinya. Karena sebenarnya memang kalau ngomongin album Mantra-Mantra sama Pengantar Purifikasi Pikir, di situ Kunto IG emang pengen banget ngasih lagu yang bisa ngasih dampak untuk mental health ya. Jadi bukan cuma sekedar bikin lirik panjang, tapi emang benar-benar bisa kena impactnya gitu buat yang denger. Makanya judul albumnya aja Mantra-Mantra, kemudian ada juga yang Pengantar Purifikasi Pikir. Tapi kalau di pikir-pikir lagi, rata-rata emang lagu tuh sebenarnya kalau kamu dengerin durasinya tuh sekitar 2-4 menit, teman Pro 2. Ya emang sih ada juga yang 2 menit. Rata-rata kalau lagu mancanegara tuh banyak banget yang durasinya sekitar 2 menitan, dan paling banyak sekitar 3 menit lah ya. Tapi kalau kayak Taylor Swift, dia juga punya lagu yang durasinya sekitar 4 menit. Nah, sebenarnya bukan sebuah kebetulan nih ya, teman Pro 2. Karena sebelum era streaming, sebelum era CD, dan bahkan belum ada kaset, kaset pita, itu kan kita ada di zaman piringan vinil ya. Vinil yang kalau dilihat dari caranya dia bekerja, satu sisi piringannya itu hanya bisa menampung sekitar 3-4 menit musik pada volume penuh. Nah, jadi kalau dipaksa lebih panjang, suaranya tuh bakal lebih pelan, kualitasnya turun. Jadi mau gak mau ya, musisi itu bikin lagu ya durasinya sekitar 3-4 menit. Bukan karena mereka gak mau bikin lagu panjang ya, tapi emang medianya tuh gak bisa, gak mumpuni pada waktu itu, piringan vinilnya, teman Pro 2. Nah terus itu kan sekitar tahun 1949 ya, sampai sekitar tahun 80-an. Dan baru deh di tahun 1965 Bob Dylan sendiri juga berupaya untuk Like a Rolling Stone itu bisa dirilis secara full gitu. Bahkan sampai ada label yang menolak karena durasinya tuh 6 menit lebih gitu kan, teman Pro 2. Dan selain itu juga label kemudian ngambil solusi, ini kita potong aja deh biar lebih ramah radio gitu. Nah tapi akhirnya pendengarnya bilang, gak bisa dong, harus versi fullnya, harus versi penuh gitu. Nah ternyata lagunya booming dong gitu ya, dengan durasi sekitar 6 menit gitu. Dan ketika masuk di era radio, kemudian musik rock juga pada waktu itu lagi hip banget ya, di akhir 60-an sampai 70-an. Inilah yang kemudian mengubah semuanya. Stasiun radio itu gak terlalu terikat sama format seperti AM radio gitu ya. Karena pendengar pada saat itu mereka juga setuju aja dan minta lagu dengan durasi yang panjang gitu. Penyiarnya hore banget. Contohnya kayak lagu Stairway to Heaven ya, punya Led Zeppelin, teman Pro 2, itu durasinya sekitar 8 menit. Ya emang sih mungkin kamu bakal ngedengerin instrumennya juga ya. Terus kayak lagunya Queen tahun 1975, Bohemian Rhapsody, itu sekitar 6 menit, teman Pro 2. Dan ini sebenarnya bukan cuma lagunya yang hits ya, terus juga penyanyinya yang ikonik, tapi durasi lagunya juga, teman Pro 2. Nah, situ sih awal mulai. Dan ini sebenarnya panjang banget ceritanya. Jadi bukan satu kebetulan aja sih ya. Dan akhirnya ini yang sekarang banyak juga kebawa sampai di sini sih. Jangan salah, ada lagu yang mungkin kamu pernah denger durasinya panjang banget, bahkan sampai ada lagu yang durasinya panjang banget, dia bisa didengerin sampai berapa tahun gitu. Ada tuh lagu mancanegara, teman Pro 2. Tapi siapa juga mau dengerin kan? Nonstop kalau kayak gitu dong berarti. Dan satu lagu durasinya panjang yang aku paling inget juga ada lagunya ini. Ini yang November Rain ya. Nah, itu juga panjang sekitar 8 menit atau 9 menit gitu. Karena dipanjangin sama denting pianonya belum.

lagi gitarnya. Tapi balik lagi sih, kamu sebenarnya paling suka lagu yang durasinya panjang atau lagu yang durasinya pendek? Kalau punya radio, suka lagu yang durasinya panjang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

90.6 RRI Pro di FM Palembang, teman terbaik kamu. Jelang pukul 23 waktu dimana kamu bakal dihadirkan lagu-lagu asik nemenin sampai di waktu kita mengakhiri acara siaran malam hari ini, teman Pro 2. Dan besok bakal balik lagi ya buat temenin kamu start dari jam 5 pagi. Besok hari apa? Hari Jumat. Ada yang WFH mungkin, ada yang udah mulai libur, ada yang masih ujian, atau mungkin ada yang lagi kelas meeting, ada yang prepare mau sidang mungkin dengan berbagai deadline yang akan kamu hadapi jelang akhir pekan ini, atau yang udah gak sabar mau bersantai-santai keria di akhir pekan nanti, teman Pro 2. Apapun itu, kadang kita mungkin sering banget ya mengeluh tentang hal-hal kecil, baik pekerjaan yang melelahkan, mimpi yang belum tercapai, atau hidup yang terasa tidak adil, teman Pro 2. Tapi di luar sana ada juga orang yang tidak pernah punya kesempatan untuk bermimpi karena bagi dia bisa bertahan satu hari aja udah kemenangan kecil yang gak pernah dilihat siapa-siapa ya. Dan untuk kamu yang berjuang tanpa pilihan, semoga suatu hari nanti hidup bisa memberi kamu lebih banyak kesempatan, dan semoga kamu bisa tetap memiliki kekuatan untuk terus bertahan. Saatnya buat Selvian pamit dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek.
0: Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Pro 2 RRI Palembang.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: bisa bahagiain orang tua. Mana belum lulus lagi.
1: Bentar. Tadi temen aku tiba-tiba jutek.
0: Kayaknya aku ada salah ya ke dia.
1: Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya?
0: Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Kalau yang ini bukan suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program Madua FM 91,6 MHz kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2 dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa ma yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman Pro 2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, senantiasa diawali dengan unzur maqola wala tanzur man qola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insyaallah Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus difahami, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses, tentunya ke arah yang Allah ridho, dan di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Dan satu ayat yang harus senantiasa kita ingat di setiap harinya, di setiap paginya, agar diri kita memiliki batasan dan memiliki kedewasaan diri untuk menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, mulai dari kebahagiaan dan mulai hingga ke hal-hal yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih, teman-teman. Ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula, dalam Al-Quran, Allah tuangkan, Allah berfirman dalam sebuah ayat, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa saya bawa, teman-teman, di setiap kesempatan yang sangat luar biasa, terutama kesempatan diri saya untuk mengisi suara di Pro 2 RRI Palembang, yang insya Allah Allah berkahi langkah-langkah kecil kita untuk berdakwah. Amin. Dan tak kalah pentingnya, teman-teman, rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk disembah, sebelum kita meminta segala macam bentuk hak agar Allah kabulkan keinginan kita. Kita lakukan dulu hak Allah. Kita sholat sebagai tanda syukur, karena as-salatu i'maduddin, sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. As-salatu i'maduddin, sholat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya sholat ini. Sehingga di yaumil akhir nanti, perkara yang pertama kali dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamati sholat. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti adalah perkara sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya.
Namun, jika solatnya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu, teman-teman, solat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tunaikan terlebih dahulu hak-hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya, kita berdoa, memohon setiap apapun ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jangan pernah bosan, teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini, dalam Quran Surah ayat 183, Surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampun ini, teman-teman, marilah kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan hubungan kita, hablu minallah kita, serta hablu minannas kita. Yumkin ila walan syukuran kasyuran barakallahu li walakum. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin. InsyaAllah bertemu lagi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kombu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2 Sanyen Popro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut biaya internet di Indonesia masih tergolong mahal. Menurutnya tarif internet saat ini masih berada di atas standar yang ditetapkan International Telecommunication Union atau juga ITU. Nezar mengatakan internet yang lebih terjangkau dapat memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, pekerjaan, dan berbagai layanan digital. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan peran Dewan Pengarah BGN. Langkah tersebut dilakukan dengan melibatkan para ahli gizi dan dokter anak. Nanik menjelaskan Dewan Pengarah nantinya akan diisi oleh 7 orang yang memiliki keahlian di bidang gizi dan tumbuh kembang anak. 5 diantaranya diperkirakan berasal dari kalangan pakar gizi. Optimalisasi ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program makanan bergizi gratis atau juga MBG. Jason Momoa dipastikan mundur dari film adaptasi video game Helldivers yang diproduksi oleh Sony Pictures dan PlayStation Production. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai alasan dibalik keputusannya tersebut. Dan film yang disutradarai oleh Justin Lin ini dijadwalkan tayang pada 10 November 2027. Saat ini Sony juga tengah mencari aktor baru untuk mengisi posisi pemeran utama. Dan meski batal membintangi film tersebut, Jason Momoa masih disibukkan dengan sejumlah proyek lain. Di antaranya Street Fighter dan Part 3 hingga sequel film Minecraft. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rin Azali, selamat pagi.
1: Informasi terkini Info Pro 2.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Era di Palembang. Teman terbaik kamu. Yes, Lingo Basic Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. It's pada. Selamat pagi teman Pro 2. Bareng sama Irina Zali pagi hari ini, aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu.

Free.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91,6 Pro 2 dari Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih pagi banget ya pagi hari ini. Tapi kayaknya jalanan udah pada mulai rame teman Pro 2 ya. Karena banyak yang pergi sekolah. Or maybe kamu salah satu orang yang lagi di jalan. Yes ya. Buat kamu yang lagi di jalan atau mau juga on the way, aku bakal update teman Pro 2 ya, beberapa persimpangan dari pantauan CCTV kota di kota Palembang ya. Nanti aku bakal update di simpang 45, terus juga CCTV dari daerah Ulu juga. Sampai nanti aku juga bakal pantau di jembatan Ampera teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu.

0: banget sih. Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, teman berdua ya. Jadi kalau pagi hari ini di jam-jam segini adalah jam-jamnya macet kota Palembang. Terlihat dari pantauan CCTV di jembatan Ampera Tengah itu lalu lintas mulai padat teman berdua ya. Apalagi dari arah Ulu ke Ilir, wah itu lebih padat daripada arah Ilir ke Ulu. Mungkin karena memang banyak yang dari Ulu tuh sekolahnya di daerah Ilir ya, atau mungkin juga kerjanya di daerah Ilir. Terus juga di tempat yang biasa padat di angkatan 45 teman Pro 2 belum padat banget ya, tapi kalau dari arah Basuki Rahmat ya ke arah Demang, nah itu mulai padat banget. Tapi kalau misalnya dari jalan 45 yang biasanya numpuk itu teman Pro 2 pagi ini belum numpuk ya, karena nanti pasti numpuk. Terus juga dari arah Demang ke arah Basuki Rahmat teman Pro 2 itu padat, tapi enggak merayap dan enggak ada yang macet juga. Jadi lancar-lancar aja. Dan please banget ya buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati aja di jalan. Jangan lupa patuhi rambu-rambu lalu lintas teman Pro 2 ya, karena kalau udah di jalan tuh keselamatan pengguna jalan lainnya itu juga tergantung satu sama lain.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Wait, hold up, stop.
1: Makasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
2: Setuju ketua.
3: Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
4: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
5: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
4: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
5: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: lomba di sekolah sebelah gak kedaran gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!
5: Produ FM Palembang.